0: pangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
1: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
2: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
3: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
2: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
4: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
2: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Seingat Pak Aso berapa?
7: 375.000 sing dolar, Pak.
5: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana,
7: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu 500.000 US dollar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Harso.
5: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
0: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700. Dan harga rata-rata itu ada di angka, kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah, maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan, supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah, itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, Laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
12: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
14: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu ke SPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
19: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
20: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: The comprehensive strategic partnership that we have.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
2: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
7: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
4: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai mendudukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

sahabat. Kesempatan tidak datang dua kali loh. Jadi manfaatkan dengan baik ya setiap momen kesempatan yang ada. Yuk. Terima kasih juga ya. Masih ada kesempatan untukmu yang masih ingin sapa-sapa teman atau request lagu sampai jam 9 kurang nanti ya. Mita masih selalu tunggu kebersamaan kamu di 0882 1035 1035. Yang pengen lewat telepon juga boleh di 366-899 ya. Baiklah, terima kasih buat Bu Endang Wahyu. Betul, aduh lama tak sua ya, kapan-kapan nongki ya di dekat alun-alun. Iya, kapan gitu ya. Oke deh, ditunggu kabar baiknya pokoknya ya. Oh ya sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang menggelar forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan di ruang sidang lantai 2 gedung Sekretariat Daerah Kota Magelang Senin 13 Juli kemarin. Dikutip dari laman Humas Magelang Kota, forum tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Magelang, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita, mengatakan seluruh pihak perlu memiliki komitmen bersama untuk mengatasi berbagai kendala pelayanan kesehatan di lapangan, termasuk penumpukan antrean pasien di fasilitas kesehatan rujukan. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti, menekankan pentingnya penerapan regulasi, digitalisasi layanan, dan optimalisasi sistem rujukan untuk mempermudah akses peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Menurut Maya, BPJS Kesehatan terus mendorong penerapan validasi biometrik melalui sidik jari maupun pengenalan wajah di fasilitas kesehatan. Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan program rujuk balik atau PRB bagi pasien penyakit kronis dengan kondisi stabil agar pelayanan dapat kembali dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan pasien di rumah sakit. Oke, Bu Endang Wahyu, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini. Mau salam-salamnya buat siapa nih? Aduh, terima kasih ya. Kiriman fotonya lagi apa nih? Lagi sama cucu ya. Oke, sibuk urus cucu dateng. Oh iya, kemarin liburan ya. Oke deh, salam-salamnya buat Mama Viga, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadewo, Pak Iwan, Pak Royanto, juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan selalu semangat dong. Iya, Mbak Emi, Kak Emi, terima kasih juga kebersamaannya. Ada Kak Banjo. Iya, tiba-tiba. Iya, nggak tiba-tiba kakak. Wes, daripada ini ya, biar sedikit lebih ramai gitu kan. Terima kasih kebersamaannya, Kak Frey. Ada Kak Nipam pagi. Ah, iya, nggak tiba-tiba kakak. Wes, daripada ini ya, biar sedikit lebih ramai gitu kan. Terima kasih kebersamaan.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam acara OJK Banking Forum 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta kemarin. Menkom Digi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan upaya pemberantasan judi online tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang telah melaporkan 156 ribu rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online melalui portal cekrening.id. Selain itu, pihaknya juga menerima laporan 85.500 nomor seluler yang diduga digunakan dalam kejahatan penipuan. Ia menegaskan upaya pemerintah dalam menangani aktivitas judi online perlu dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Upaya kolaboratif tersebut perlu dilakukan sejak tahap awal, mulai dari deteksi konten hingga langkah pemutusan akses. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan akan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Semangat dan selalu sehat ya sahabat pendengar, dimanapun kamu berada pagi hari ini. Dari 103,5 Magelang FM bersama Mita akan hadirkan info perakiraan cuaca dari BMKG di Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya. Langsung aja kita awali dari Magelang. Hari ini Rabu 15 Juli 2026, cuaca cerah dengan suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 54 hingga 90%. Sementara di Temanggung, cuaca berawan dengan suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 43 hingga 85%. Wonosobo ya, Wonosobo cerah untuk hari ini, suhu di kisaran 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 96%. Kebumen, Purworejo juga cerah, 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 96%. Cerah berawan di Banyumas. Klaten cerah juga, rata-rata di Jawa Tengah cerah ya sahabat pendengar. Kudus, Demak juga Semarang cerah dengan suhu di kisaran 21 hingga 27% dengan kelembapan udara 51 hingga 76%. Oh ya, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius gitu. Oke, tetap semangat jalani aktivitas hari ini dan terus menyatu di Semangat Pagi Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen pangan bergejolak agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Di sisi lain, kebijakan pembebasan biaya masuk LPG dan spare part yang sudah diterbitkan dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga laju inflasi, mengingat sektor transportasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat membantu meredam tekanan harga ke depan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

kasih sahabat pendengar yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM sampai jam 9 nanti. Oh ya sahabat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menyerahkan surat keputusan SK pensiun kepada pegawai negeri sipil PNS yang memasuki masa purna tugas periode Juli hingga Desember 2026. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Pendopo Pengabdian pada Selasa kemarin sebagai bentuk penghargaan sekaligus kepastian administrasi bagi para ASN yang akan mengakhiri masa pengabdiannya. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan penyerahan SK pensiun merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi pemerintah atas pengabdian mereka. Damar mengatakan nilai-nilai kebaikan yang mereka tinggalkan akan terus menjadi legasi bagi generasi aparatur sipil negara atau ASN berikutnya. Kepala BKSDM BKPSDM Kota Magelang Ani Tadiah Lestari memaparkan total ada 52 peserta calon purna tugas yang berasal dari berbagai jenjang jabatan dan bidang tugas di lingkungan pemerintah Kota Magelang. Sementara itu, salah satu calon purna tugas Catur Budi Fajar Sumarno mengungkapkan kesan hangat selama lebih dari 30 tahun menjadi ASN di Pemkot Magelang. Catur yang menjabat asisten pemerintah dan Kesra Sekda Kota Magelang menyampaikan pesan kepada para aparatur sipil negara ASN yang masih melanjutkan estafet pengabdian. Kurangi ego sektoral antar perangkat daerah dan mari bekerja di bawah satu bendera pemerintah Kota Magelang. Karena pada akhirnya yang akan paling kita kenang dari sebuah tempat kerja bukanlah capaian kinerjanya, melainkan orang-orang baik yang pernah berjalan bersama kita. Oh, so sweet banget ya. Oke, baiklah, Mita akan sapa-sapa lagi nih yang sudah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Oh ya, Bu Endang Wahyu, tadi lagunya apa ya? Request lagu gak sih? Enggak ya? Kirim-kirim salam aja. Oh, lagunya Seandainya Aku Punya Sayap. Iya, terbang ke sini ya, Bun ya. Bawa oleh-oleh ya, Bun. Ih, enggak bercanda. Maunya gitu selalu deh. Sehat selalu aja deh pokoknya buat Bu Endang Wahyu sekeluarga. Papa Tebob yang ada di Temanggung juga thank you. Ini Siraja pantun ya. Pisang sak tundung dimakan codot. Yuk kita bergabung di Radio Magelang FM. Gitu aja kok repot. Ya, gampang aja tinggal setel radionya. Atau bisa juga streaming. Atau bisa juga gabung bersama Mita di TikTok Live juga boleh. Pak Endro juga terima kasih banget yang ada di Jogja. Salamnya buat semua kru Radio Magelang FM. Pendengar Merati juga. Salam rindu. Sehat selalu dan semangat selalu ya. Pak Endro terima kasih. Coba nanti kalau lagunya masih ada waktu ya. Pagi juga untuk Mbak Ayu yang ada di Payaman ya. Sarapan apa pagi ini? Sarapan roti. Lagunya Everything ya. Oh, oke. Ditunggu ya. Ini kok baru kebaca padahal udah dari tadi ya. Oke, I'm sorry ya. Baiklah, kita akan ketemu dulu bareng Dewa 19. Lagu terbarunya adalah Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Selamat pagi juga, terima kasih. Ada Mama, Mama Nizam ya. Apa kabar Mama Nizam? Sehat selalu yang ada di Jawa Barat kalau gak salah. Ada Kak Deca. Pagi-pagi, waalaikumsalam. Pagi menuju siang. Belum siang kok Bun. Takkan ada cinta yang lain. Oh no, coba nanti ya. Versi baru nanti ya.
Kita nikmati dulu yang ini. Akun berdua, terima kasih juga. Semangat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar. Dan tentu saja keberhasilan datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Jadi ayo deh, semangat terus, jangan mudah menyerah. Dua lagu terakhir, Seandainya Aku Punya Sayap, spesial banget buat Bu Endang Wahyu, semoga tambah happy pagi ini, dari Geisha dan Dewa 19 Roman Picisan. Untuk teman-teman yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi ya hari ini, jam 9 nanti bisa ketemu dengan rekan Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Teman-teman bisa gabung juga lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, salam sehat semuanya. Ketemu lagi besok ya. Sampaikan salam manis Mita buat orang-orang yang kamu sayangi. Wassalamualaikum.

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar pagi hari ini? Rabu 15 Juli 2026 ya sahabat pendengar. Dari ruang dengar 103,5 Magelang FM, Vita hadir dengan informasi-informasi, tips-tips yang mungkin saja sederhana tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, sahabat pendengar, pagi hari ini apakah sudah mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Kalau belum, ayo luangkan waktu sejenak saja. Berlama-lama juga boleh. Untuk bisa memeluk diri sendiri, mengatakan terima kasih pada diriku yang selama ini sudah berjuang. Kadang kita terlalu memaksa, namun kita berhak untuk bisa lebih sayang pada diri sendiri. Ya, sahabat pendengar, pikiran positif memang sering terasa seperti sesuatu yang sederhana, tapi ternyata mahal gitu ya. Karena untuk mempertahankannya dibutuhkan hal-hal yang tidak selalu mudah didapat, seperti rasa aman, istirahat yang cukup, hubungan yang sehat, bahkan kemampuan mengelola emosi yang kadang-kadang bisa dar-der-dor gitu ya. Dan juga latihan melihat keadaan secara seimbang. Ini memang cukup sulit ya. Misalnya saja dengan beragam faktor yang terjadi, bahkan lagi nge-hype sekali sebuah istilah in this economy gitu ya, atau in this country. Yuk, sehat yuk. Gak perlu harus mendapatkan validasi, atau gak perlu nunggu harus kaya dulu untuk bisa lebih menerima diri sendiri dan bahagia. Pagi hari ini kita jadi lebih sehat lagi. Setuju? Setuju ya. Oke, nemenin sampai nanti usai di jam 12 tentu saja dengan lagu-lagu era 90-an yang mengajak sahabat pendengar untuk bisa lebih menikmati rutinitas pada pagi hari ini. Spesial buat sahabat pendengar ya, yang paling pertama ada lagu yang hype, yang hits di eranya. Apakah bisa langsung diingat ini intro dari lagu apa? Ya, Ica, Cuma Kamu. Spesial ya buat sahabat pendengar semua menemani aktivitas di pagi hari ini dari 103,5 Magelang FM bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang.
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor.
7: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

selamat pagi. Yap. Kesempatan kadangkala datang menyamar sebagai kerja keras. Sambut pagi dengan penuh semangat ya. Apapun yang sedang Anda kerjakan pagi hari ini, syukuri dan juga lakukan yang terbaik versi Anda hari ini. Semoga segalanya lancar. Dan Vita punya informasi nih, bahwa di setiap tahun pasti selalu ada orang yang datang dan pergi. Ya, people come and go gitu ya. Seperti 52 ASN Kota Magelang yang sudah menerima SK pensiun. Dari Magelang Express dikabarkan sebanyak 52 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Magelang menerima surat keputusan atau SK pensiun di Pendopo Wali Kota Magelang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan penyerahan SK pensiun ini menjadi bentuk penghormatan pemerintah kepada ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Purna tugas bukan berarti hubungan antara ASN dan pemerintah daerah telah selesai. Wali Kota Magelang kemudian membuka ruang kritik purna tugas. Menarik sekali ya. Para pensiun tetap bisa memberikan kritik, masukan, dan gagasan untuk pembangunan Kota Magelang. Ya, Damar menyebut pengabdian ASN selama bertugas menjadi bagian yang penting ya dalam perjalanan sebuah birokrasi. Karena itu, masa pensiun perlu dimaknai sebagai fase baru, bukan akhir dari kontribusi kepada daerah. Ia pun juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam organisasi pemerintah. Birokrasi harus bekerja berdasarkan tanggung jawab, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, namun setiap hak yang diterima ASN harus sejalan dengan kewajiban yang dijalankan selama masa pengabdian. Selamat memasuki purna tugas untuk 52 ASN di Kota Magelang. Terkadang menjadi sebuah kemerdekaan ya untuk bisa menjalani rutinitas dengan bebas, menjalani hobi, kemudian skill baru yang sudah terasah, atau justru memang pengen rehat gitu ya. Ada banyak pilihan untuk memasuki masa purna tugas. Tapi gimana caranya biar hidup jadi lebih hidup? Kita nanti bakal ngebahas sedikit aja ya, mungkin biar jadi lebih semangat gitu. Untuk sahabat pendengar yang sekarang ini sedang bekerja. Salah sangka dari Emil S. Praja. Aduh, lama banget ya, mungkin gak diputer. Biar terkenang selalu lagu ini untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Sampai jam 12.

0: Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis Amerika. Saya tidak pernah berhasil karena kebetulan, tetapi saya berhasil karena bekerja keras dan ulet.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, profesi, dan bidang apapun juga akan dapat diperoleh dengan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Marilah kita lakukan hari ini.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Hal itu disampaikannya saat rapat paripurna DPR ke-25 masa persidangan kelima di Jakarta kemarin. Menko Purbaya, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pihaknya akan memfokuskan strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. Menurutnya, perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal. Sementara di bidang kepabean dan cukai, pemerintah akan memperkuat pemerintah penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal. Upaya itu dinilainya dapat dilakukan dengan menjaga iklim investasi, mendukung ekspor, dan memperlancar kegiatan usaha. Adapun sebagaimana pada semester pertama tahun 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai 1.035,7 triliun atau 43,9% dari target APBN 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat Pendengar, ngomong-ngomong nih, makanan pedas tuh menjadi idaman setiap orang begitu ya. Benar gak sih? Ada yang dulu memang benar-benar kecintaan banget ya sama makanan yang kalau gak merah masakannya itu kayaknya kurang banget. Ada yang begitu ya. Ada juga yang memang menghindari masakan-masakan pedas. Tapi sahabat pendengar, ternyata kecintaan orang Indonesia pada makanan pedas itu berakar dari iklim tropis yang mendukung pertumbuhan cabai. Jadi kebiasaan makan nasi yang hambar dan warisan rempah ini membudaya begitu ya, dan begitu melekat. Survei menunjukkan bahwa 93,6% masyarakat Indonesia adalah pecinta pedas. Apalagi pas lagi badan gak enak, kemudian makan masakan yang berkuah, kemudian pedas, ditambah dengan sedikit rasa segar dari jeruk limau misalnya. Waduh, kayaknya benar-benar ya, itu yang diidam-idamkan untuk bisa memberikan kelegaan bagi perut juga, atau mungkin pernafasan. Ya, sahabat pendengar, di negara tropis seperti di Indonesia ini, rasa pedas dan keringat yang dihasilkan bisa membantu tubuh terasa lebih segar dengan mempercepat proses pendinginan secara alami. Dan ternyata ini benar-benar terasa gitu ya, pas lagi nggak enak mau masuk angin, kemudian makan sup ditambah dengan cabai kering atau mungkin sambal, rasanya jadi lebih mantap gitu ya. Apalagi ditambah dengan nasi yang pulen sekali, misalnya makan rica-rica juga gak perlu pakai kuah ya, yang benar-benar medok, kuahnya lekoh, aduh deh. Jadi makin lapar gitu kan. Ini ada senyawa capcaisin yang membuat cabai ini membantu melepaskan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Apalagi penikmatnya jadi ngerasa happy dan ketagihan. Ya makanya ya, ini menciptakan standar toleransi yang tinggi untuk orang-orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia tuh tingkat kepedasannya tuh dewa gitu ya. Tapi memang hati-hati buat sobat pendengar yang masih kosong perutnya, belum makan apapun, jangan coba-coba langsung makan pedas ya. Pastikan untuk ya at least makan buah dulu atau minum susu terlebih dahulu, agar ketika perut yang kosong bertemu dengan kuah-kuah yang pedas atau makanan yang pedas, tidak melukai lambung kita. Tetap happy untuk mencicipi beragam makanan yang ada di Indonesia, tapi juga tetap sayangi diri sendiri. Apa kabar yang sudah bergabung? Vita baru bisa untuk membuka WhatsApp Anda di 0882-135-135. Pak Herman ya, saya cukup kagum juga ya untuk request yang sudah diberikan. Ternyata sehati dengan playlist yang ready bagel.

FM. Oke, selamat beraktivitas. Semoga lagu yang sudah terputar tadi membawakan kebahagiaan di hati dan semangat tersendiri. Salam buat Pak Iwan dong, Pak Supriyanto juga, Pak Royanto, ada Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani. Apa kabar juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti dan Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi juga, Mbak Erna Dewi. Metugas aja buat Vita. Terima kasih. Apa kabar buat Bunda Riono? Semoga berkah sehat selalu ya. Jangan salah menilai. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono juga, Bu Nani, Bu Sadewo, Bu Endang Wahyu, Bu Eti, Mama Vega, apa kabar Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Haryati juga, dan Mbak Sekarki nanti ya. Pokoknya tugas buat Vita sehat selalu, sukses lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Bunda Eti juga terima kasih, seneng banget. Ketawanya renyah banget ya. Digoreng garing tanpa kolesterol kalau ini mah ya. Yang lain digoreng garingnya pakai minyak yang banyak. Hati-hati ya Bunda. Waalaikumsalam, dijawab dulu salamnya. Bunda Eti gimana kabar? Semoga sehat ya. Cintaku tak terbatas waktu, Anika Rera. Salam buat Bu Sadowo deh, Bu Nani juga di Kalinegoro, ada Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni juga. Apa kabar buat Bu Pramono di Bandungan sana? Bu Erna Dwi, Pak Prianto juga di Blabak ya. Semoga hari ini apa tuh tugasnya bisa tuntas sampai selesai dan murah berkah lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Pokoknya lagu-lagu yang Vita putarkan semoga juga bisa memberikan kebahagiaan dan apa ya, pokoknya happy tuh, bikin orang lain happy juga merupakan ibadah buat Vita. Spesial buat Anda, Fatur. Selalu untuk selamanya, di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Kata Mutiara Karya Kanska, filsuf dari India. Sebuah lonceng bukanlah sebuah lonceng hingga seseorang memukulnya. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai seseorang menyanyikannya. Cinta bukanlah cinta hingga seseorang menerimanya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk senantiasa berbagi dengan sesama kita. Kita belum dikatakan pandai jika tidak membagikan kepandaian kita untuk orang lain. Tidak dikatakan kaya jika tidak membagikan kekayaan kita untuk orang lain. Hidup kita menjadi bernilai jika melakukan sesuatu untuk orang lain.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM. Anda yang baru saja tune in ya, Vita ucapkan selamat bergabung di Inspirasi Keluarga sampai pukul 12 nanti bersama Vita dengan lagu-lagu era 90-an. Jadi buat Anda yang mau mengulik kisah-kisah lama dengan penuh kebahagiaan ya, Vita putarkan lagunya. Mengulik kisah lama itu bukan berarti gak bisa move on ya. Kadang-kadang banyak kenangan-kenangan yang tercipta dari sebuah lagu yang tiba-tiba tuh tersibak begitu saja, tabur kenangan itu. Ya, terima kasih buat Mbak Erna Dwi ya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Boleh dong kirim-kirim salam untuk grup My Family, termasuk juga Mbak Nadine, Mbak Murni, Om Ja, kemudian Mbak Hera, Mbak Utami, Nana Salon juga, Bu Asna. Apa kabar buat Pak Iwan, Bunda Eti, Pak Pri, Mbak Sarjiah, Mbak Harti Maman juga, Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Maya juga, Mbak Nani. Apa kabar buat Buriono, Buit, Mama Vega, Bu Sadowo juga, Oma Kenzo ya, Pak Herman. Lagunya Kau Yang Kusayang Pandai Berdusta ya. Oke, ditunggu, bakal Vita hadirkan. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, ada perda baru dari pemerintah Kota Magelang yang telah menyiapkan perda ini untuk bisa mengatur tentang parkir. Ya, aturan tentang penyelenggaraan parkir ini akan diatur ulang seperti zonasi, kemudian parkir elektronik, bagaimana itu ya? Dan mewajibkan penyediaan area parkir bagi penyandang disabilitas. Menarik sekali. Dari Magelang Express, Vita lansir informasi ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang, Mahmud Yunus, mengatakan ada rancangan perda yang telah disiapkan untuk bisa menggantikan perda nomor 15 tahun 2012. Regulasi lama ini perlu untuk diperbarui ya. Dengan kondisi lalu lintas, kemudian fungsi jalan dan kebutuhan layanan parkir yang sudah berubah. Perda baru lebih banyak mengatur mekanisme penyelenggaraan parkir di lapangan. Tentang tarif parkir yang sudah diatur secara terpisah melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Di Subkota Magelang sendiri akan memperbarui peta zonasi perparkiran sebab sejumlah ruas jalan di Kota Magelang mengalami perubahan fungsi dan juga pelebaran. Nah, dengan pembaruan zonasi, pengaturan titik parkir ini bisa diharapkan lebih sesuai dengan kondisi jalan saat ini. Dan tentu saja dengan adanya perda baru menjadi upaya yang diperlukan untuk mengurangi potensi kemacetan dan menata ruang lalu lintas perkotaan. Sementara ya sahabat pendengar, emang apa sih sebenarnya fungsi dari perda ini gitu ya, daripada perda yang sebelumnya, apakah hanya melengkapi? Namun dari perda baru ini, kedudukannya akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat parkir khusus ya, di mana pengawasan berlaku untuk fasilitas yang dikelola pemerintah maupun swasta. Jadi harapannya tidak ada parkir-parkir liar begitu ya, di mana ketika mau parkir nggak ada tukang parkir, tiba-tiba pas mau cabut datang deh itu tukang parkir. Wah, ini benar-benar ya sudah seperti jalangkung dan mengesalkan sekali ya. Siapa coba yang merasa nggak suka gitu ya, tiap kali mau parkir tuh sebenarnya nggak ada siapa-siapa di situ, tiba-tiba sudah ada penguasa lahan di situ. Nah, ini perlu untuk ditata dan juga ditertibkan begitu ya. Sementara dengan digitalisasi yang semakin masif, Pemkot Magelang juga mulai mendorong peralihan pembayaran retribusi parkir dari sistem konvensional menuju parkir elektronik. Kadang-kadang tuh suka lupa gitu ya bawa cash kemanapun itu, karena sekarang jadi lebih aman menggunakan dompet digital sehingga cashless atau mengurangi transaksi secara langsung atau tunai. Ini menjadi ruang yang mudah ya bagi
para masyarakat yang memang sudah beralih menggunakan dompet digital. Akan lebih transparan dan lebih tertib ketika dikelola dengan parkir elektronik. Ya, harapannya bukan hanya pembayarannya yang makin maju aja, tapi juga tingkat keamanan. Jangan sampai biasanya sudah ada perjanjian baku yang ditulis lebar-lebar, gede-gede gitu hurufnya. Segala kehilangan tanggung jawab dari para penumpang atau tanggung jawab masing-masing. Ya, semestinya demikian, tapi setidaknya ada CCTV yang jelas begitu ya di area parkir tersebut bila mana dikelola oleh sebuah gedung, sehingga kita nyaman untuk bisa parkir di area tersebut. Pasti gak akan segan lah ya untuk membayar dengan tarif yang ada jamnya, tapi juga keamanan, kenyamanan itu bisa jadi prioritas yang berkeseimbangan. Jangan salah menilai, spesial untuk Bu Riono ya yang sedang bergabung. Selamat mendengarkan lagu ini sambil biasanya bernyanyi-nyanyi kecil. Besar juga boleh, Bun. Inspirasi keluarga bersama Vita.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, sahabat pendengar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergelakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen pangan bergejolak agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Di sisi lain, kebijakan pembebasan biaya masuk LPG dan spare part yang sudah diterbitkan dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga laju inflasi, mengingat sektor transportasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat membantu meredam tekanan harga ke depan. Sahabat pendengar, kabar informasi terkini dari nasional tentu bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang.

0: lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, Vita hadir dengan informasi perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang, yang mana dirangkum oleh DPPKUM memantau sejumlah komoditi di Pasar Rejo Winangun, Kebon Polo, dan Gotong Royong, terupdate hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan harga yang akan Vita sampaikan adalah harga rata-rata dari ketiga pasar tersebut. Dari beras premium merek Sania, per kilonya Rp14.900. IR64 dengan kualitas premium Rp14.700. Sementara beras medium untuk IR64 dan C4 per kilonya rata-rata di Rp13.500. Beras SPHP Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300. Sementara gula kemasan gulaku Rp18.100. Minyak goreng curah tanpa merek per liternya Rp20.300. Untuk minyak premium kemasan botol Rp21.300 dan minyak kita per liternya Rp15.700. Harga daging sapi untuk bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, daging ayam ras Rp36.300, sementara daging ayam kampung per ekornya Rp95.000. Harga telur ayam ras Rp24.000 per kilonya. Untuk ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Kemudian bergeser ke harga susu kental merek Frisian Flag, kemasan 370 gram Rp12.600, susu bubuk Denko 400 gram Rp46.900, dan susu bubuk Balita SGM Rp43.500. Oke, sahabat pendengar, ke harga cabai ya. Untuk harga cabai ini mengalami fluktuasi penurunan rata-rata di 1,5 hingga 15%. Untuk cabai merah besar biasa atau teropong Rp41.300, cabai merah besar keriting Rp30.300. Rawit merah sedang cantik-cantiknya turunnya ya, Rp36.000. Rawit hijau Rp45.000. Dan biasanya ketika cabai turun, harga bawang juga mengikuti, terutama bawang merah kini per kilonya Rp39.300. Bawang putih jenis sinco Rp35.300, bawang kanting Rp37.300,

bawang bombay turun 30.300. Ikan laut jenis kembung 36.600, ikan asin teri 41.300, ikan bandeng Rp36.000, dan ikan tongkol Rp34.300. Kemudian harga kacang tanah nih sahabat pendengar, Rp25.300. Kacang hijau per kilo Rp23.600, sementara jeruk lokal Rp22.600, untuk ketela pohon Rp5.000. Udang basah Rp59.300. Sementara untuk pisang ambon Rp14.000. Tahu putih rata-rata di Rp11.800. Tomat Rp9.000. Mentimun Rp7.600. Harga kentang per kilonya Rp15.300. Dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian ya sahabat pendengar informasi harga kebutuhan pokok yang bisa Vita hadirkan untuk Anda. Selamat bergabung Mama Vega. Basa kalbu ya. Nanti ditungguin ya, lagunya akan satu persatu Vita hadirkan. Buat sahabat pendengar semuanya, selamat beraktivitas apa saja. Yang penting kupinginnya cuman Radio Magelang FM sampai jam 12.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sudah pukul 11 lebih 7 menit ya sahabat. Betapa bersyukurnya kita terlahir dengan versi yang sempurna. Ini merupakan ciptaan yang luar biasa ya. Harus disyukuri maha karya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ya setiap orang itu adalah maha karya yang unik? Pasti dari DNA satu dan DNA lainnya tuh berbeda ya sahabat. Meskipun dari orang tua tuh membawa genetika yang hampir sama, ada genetika bawaan, tapi keunikan ini lahir dari kombinasi antara genetika, pengalaman hidup, dan lingkungan yang membentuk cara berpikir dan kepribadian kita. Merayakan perbedaan ini membuat hidup jauh lebih kaya dan bermakna gitu ya. Lantas bagaimana dong ketika ada seseorang yang lahir dengan hidung yang mancung atau hidung yang pesek? Tidak boleh ya untuk mengomentari fisik seseorang. Tentu saja akan menyakitkan. Bahkan juga untuk mereka yang sudah lebih-lebih jauh wisely atau lebih bijaksana menanggapinya, kok hidungnya pesek? Kenapa kakak? Kalau semua hidungnya mancung bagaimana dong? Gak ada yang unik ya. Apalagi pabrikannya saja juga pesek. Atau pabrikannya mancung, kok dibilang kok kamu mancung banget gitu ya. Ya itu tidak bisa dijawab hanya dengan memperlihatkan leluhur kita, tapi juga memperlihatkan seberapa cantik jawaban kita. Kembangkan terus rasa percaya diri untuk tampil berbeda daripada yang lain dan menemukan gaya belajar atau bekerja yang paling pas dengan kepribadian kita. Kalau sudah mengenali potensi, ini menjadi kekuatan khusus ya untuk kita tidak hanya berfokus pada penampilan saja, bukan hanya just good looking, tapi juga pemikiran-pemikiran atau inovasi-inovasi yang mungkin saja banyak membawa keberkahan dan kebermanfaatan buat yang lain.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

sahabat pendengar, terima kasih sudah menyatu di Inspirasi Keluarga. Apa kabar nih buat Om Yono ya? Kalau Vita manggil suka-suka ya, kadang Om Dipo, kadang Om Yono, pokoknya setiap hari unik. Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang, boleh banget habis ini diputerin ya. Salam juga buat semuanya. Ada Bu Tuti Haryanti, apa kabar Bu Tuti? Salam sehat selalu ya. Oke, Rabu berkah, jangan rabi. Sudah, kalau Vita sudah ya, jangan rabi lagi. Rabu berkah. Mau kirim salamnya buat penyiarnya, sehat, lancar, rezeki, barokah, tetap semangat, bahagia ya, amin. Salam buat Mbak Nungki, ada juga Mbak Murni, juga Bu Riono, Bu Sadewo, Mama Vega, Bu Nani, Bu Tarmono, juga Pak Lembayung, ada Pak Iwan, juga Pak Herman, pokoknya buat semuanya saja. Apa kabar buat Mbak Asna ya, dari Kios Asna. Mau kirim salam buat Mbak Murni, Oma Kenzo, Mbak Titik juga, Mbak Indra. Apa kabar buat Mbak Widya, Mbak Nadine, Mbak Vivin juga, gak lupa buat Mama Vega, grup My Family, semuanya ya, pendengar setia Magelang FM. Lancar segalanya ya, diberkahi, amin. Mbak Asna, salam sehat dan bahagia selalu ya. Ditunggu lagunya nanti, sesaat lagi Vita hadirkan. Apa? Aku ingin pulang, Mama, aku ingin pulang, oke. Mama Vega juga belum bisa Vita bacakan tadi ya. Kok ke Taman Asmoro itu semalam ya. Bahasa kalbu sudah muncul ya Mama Vega. Semoga memberikan kebahagiaan tersendiri di hati. Dan sahabat, azan zuhur dikumandangkan pukul 11 lebihnya 45 menit ya. Sesaat lagi Vita juga masih punya beberapa lagu spesial untuk Anda. Stay tune terus hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Tiga koma lima Magelang FM di Inspirasi Keluarga. Sahabat pendengar, sesaat lagi ya, azan zuhur akan dikumandangkan. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Ya, dengan senang hati ya Mama Vega. Sahabat pendengar, kalau Anda sekarang ini lagi pengen mendengarkan lagu-lagu full kenangan gitu ya, jangan khawatir, Radio Magelang FM hadir sampai nanti jam 1 full dengan lagu-lagu kenangan. Apalagi di pukul 12 nanti, jam makan siang, sajian musik spesial kenangan masih terus akan menemani hari-hari ini dengan penuh memori-memori indahnya dan memori lucu begitu ya. Sekaligus lagu-lagu yang bisa membuat Anda jadi bisa recharge mood kembali, menemani Anda beraktivitas dan juga beristirahat di sela-sela kesibukan ini. Semoga bisa menjadi teman yang paling setia ya. Oke. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim dimanapun berada. Stay terus bersama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.
0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, katakanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda untuk hari ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Senang sekali saya Ayu L bisa kembali hadir menemani waktu istirahat dan santai Anda melalui program Sajian Musik Spesial Pop Kenangan, di mana lagu-lagu yang mungkin mengingatkan pada masa sekolah, persahabatan, keluarga, hingga kasih cinta yang tidak terlupakan. Selama satu jam ke depan, saya Ayuel bakal mengajak Anda bernostalgia bersama deretan lagu-lagu pop kenangan Indonesia, menemani isoma Anda, istirahat siang Anda, atau barangkali buat Anda yang kali ini lagi dalam perjalanan ya. Dan sebagai persembahan di awal jumpa kita, ada lagu cinta karya Titiek Puspa, dirilis sekitar tahun berapa ya. Ini kayaknya buat sahabat yang Gen Z belum pada lahir ya. Ini merupakan salah satu karyanya yang paling personal. Di balik liriknya yang menyayat hati, berkisah tentang pengkhianatan pasangan yang melanggar janji sehidup semati, lagu ini terinspirasi dari kisah nyata sang maestro sendiri, di mana salah satu bait ikonik dalam lagu ini berbunyi, "Kau bercumbu di depanku," adalah kisah nyata yang dialami dan disaksikan sendiri oleh Titiek Puspa. Kita simak dahulu cinta Titiek Puspa.

Dan bergeser ke lagu berikut yang bakal saya hadirkan, mahakarya legendaris dari grup musik Panbers, Cinta dan Permata, yang diciptakan oleh sang vokalis Benny Panjaitan. Dirilis pada pertengahan dekade 80-an ya, lagu ini sangat dekat di hati penikmat musik Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang realitas cinta dan hubungan asmara yang diuji oleh godaan materi, di mana lagu ini menyoroti kekecewaan seseorang ketika kekasihnya mulai melupakan janji dan berpaling karena silau oleh kemewahan atau harta. Melalui liriknya yang puitis, Benny Panjaitan menyampaikan pesan moral bahwa keikhlasan dan kejujuran jauh lebih berharga daripada harta benda atau permata. Baik, ini dia Cinta dan Permata Panbers di sajian musik spesial.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu L, tentunya yang selalu sedang membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Lagu berikutnya koleksi Bruri Marantik ya, Angin Malam. Ini adalah salah satu karya legendaris yang mempopulerkan Bruri Pesolima akhirnya, atau nama lain dari Bruri Marantika. Lagu ini dirilis tahun 1969, diciptakan oleh komposer kenamaan Arianto. Lagu ini menciptakan tentang perpisahan tragis di mana sang kekasih meninggal tepat di malam berembusnya Angin Malam. Dan sahabat, Angin Malam kembali dinyanyikan ulang dalam aransemen orkestra atau diiringi kelompok musik The Macy serta dirilis dalam album kompilasi. Dan kali ini lewat vokal penyanyi aslinya Bruri Marantika atau Bruri Pesolima hadir lewat lagunya Angin Malam.

barengan sahabat semua di sajian musik spesial. Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Ya, Teluk Bayur dipopulerkan oleh Ernie Johan tahun 1965. Ini merupakan salah satu mahakarya musik Indonesia. Di balik kesuksesannya, lagu ini ternyata tercipta secara tidak sengaja sebagai pelengkap album, tapi justru mencetak sejarah besar dalam industri musik tanah air. Lagu ciptaan Zainal Arifin ini awalnya dibuat secara mendadak di dalam studio rekaman karena pihak label kekurangan satu materi lagu untuk melengkapi album. Tidak ada yang menyangka bahwa lagu yang awalnya hanya berfungsi sebagai pelengkap ini justru meledak di pasaran. Ernie Johan, sebelum terkenal dengan lagu Teluk Bayur, ia telah menjuarai kompetisi Radio Talent Time di Singapura pada usia 11 tahun dan dikontrak oleh label rekaman Dunia Philips. Oke, kita simak bersama Teluk Bayur Ernie.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Dan masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial.

Papa pada Juli tahun 77 adalah kisah nyata seorang wanita yang terpaksa menjadi pekerja seks komersial akibat jeratan hutang dan ditinggal suaminya. Pertemuan mereka saat Titik bernyanyi di luar kota menginspirasi sang musisi untuk berdoa bersama dan menulis lagu tersebut. Sebagai wujud empati mendalam, Titik Puspa memeluk dan mendoakan wanita tersebut. Keduanya berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Okay. Ini dia Titik Puspa dengan Kupu.

Pernah Jujur adalah salah satu tembang legendaris yang dirilis oleh penyanyi senior Dian Piscesa. Ciptaan maestro Panca F. Pondak ini menceritakan tentang siksaan batin akibat ego, di mana dua insan saling memendam cinta dan kerinduan namun terhalang oleh ketidakjujuran untuk mengakuinya. Rasanya tersiksa banget ya, tidak bisa mengungkapkan dan tidak mengetahui cinta yang lain yang tidak terungkapkan gitu ya. Dan lagu ini sangat digemari karena mewakili kisah banyak orang yang pernah mengalami hubungan asmara rumit di mana kejujuran emosional terhalang oleh keraguan. Kita simak bersama Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sajian musik spesial.
4: Sajian musik. Panjang jalan kenangan dan bangganlah.
3: Sajian musik spesial.
5: Masih saya Ayu Alang, selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Kita bakal bertemu dengan Utha Likumahuwa lewat satu titlenya Esokan Masih Ada Waktu. Diciptakan oleh musisi legendaris Dodo Zakaria, adalah lagu ikonik tentang optimisme. Makna di balik lagu ini adalah dorongan untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena selalu ada hari baru dan harapan di masa depan selama kita percaya pada kehendaknya. Lagu yang melekat erat dengan suara Mas Utha Likumahuwa ini sebenarnya berfungsi sebagai alarm untuk atau sebagai pengingat untuk rehat sejenak dari beban hidup. Bersama dengan aransemen musik yang megah khas era 80-an, karakter vokal Utha Likumahuwa yang hangat dan penuh penghayatan mampu menyampaikan pesan motivasi tersebut dengan sempurna. Lagu ini terus dikenang lintas generasi sebagai anthem penyemangat yang abadi dalam sejarah musik pop Indonesia. Okay, ini dia. Esokan Masih Ada Waktu, Utha Likumahuwa.

Suci Dalam Debu. Dari band rock Malaysia, Iklim dirilis tahun 80-an. Diciptakan oleh S. Amin Syahab, di mana di balik iramanya yang melo, lagu ini ternyata terinspirasi oleh ilmu tasawuf dan syarat akan makna ketuhanan, hingga dikenal luas dengan sebutan lagu tayamum oleh pendengar di Indonesia. Penciptanya S. Amin Syahab menyelesaikan lirik puitis ini hanya dalam waktu 30 menit. Ia memasukkan unsur spiritual, mendalami tentang kebersihan hati dan kesucian jiwa di tengah kehidupan yang penuh cobaan, yang ditulis berdasarkan pemahaman dalam ilmu tasawuf ya. Okay, kita simak bersama Suci Dalam Debu, Salim Iklim atau Iklim Salim.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lah.
6: Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada

0: aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Katakanlah. Sajian musik spesial.
2: Dan tiba saatnya di lagu urutan ke-9, Bintang Kehidupan oleh almarhumah Nike Ardila. Jano aku mendengar, gitu ya. Bintang Kehidupan adalah album legendaris dari mendiang Nike Ardila, diciptakan oleh Dedi Dores, di mana lagu ini bermakna tentang seseorang yang lelah akan kepalsuan cinta dan memilih tegar menghadapi takdir. Kesuksesan lagu tersebut menggambarkan realitas kehidupan Nike sendiri di tengah puncak popularitasnya yang luar biasa. Dan album ini terjual lebih dari 2 juta keping dan berhasil memenangkan BSF Awards untuk kategori album terlaris ya. Oke, kita simak bersama Bintang Kehidupan Nike Ardila.

Oco Poco. Dipopulerkan oleh mendiang Yopi Latul adalah fenomena budaya yang sangat ikonik di Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Ferry Sapulitip dan musiknya diaransemen ulang dengan sentuhan house music oleh Yopi Latul ya. Lagu ini tidak hanya menjadi lagu nostalgia, tetapi juga menjadi lagu pengiring senam massal yang mendunia hingga pernah memecahkan rekor dunia untuk senam Poco Poco terbanyak. Dan dengan berakhirnya lagu Poco Poco ini, tak berasa purna sudah kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah kita dengarkan mampu menghadirkan kembali kenangan indah sekali.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu. Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Berikut kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
2: Ya pendengar, Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Mewakili Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG serta kementerian dan lembaga terkait telah memperkuat sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian melalui sistem yang disebut Siperditan. Melalui sistem tersebut, Kementerian Pertanian juga melakukan pemetaan wilayah langganan kekeringan dengan menyajikan data kekeringan berdasarkan kejadian El Nino selama 6 tahun sebelumnya. Berikut pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
3: Bagi langkah strategis dan koordinasi, lintas institusi terus dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi, dan juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi komunitas pertanian, termasuk juga saya mensiagakan alat dan mesin pertanian prapanen selama kurun waktu 2024 sampai dengan tahun ini yaitu 2026.
2: Ya pendengar, selain menyampaikan langkah antisipasi dampak El Nino, dalam rapat kerja tersebut Kementerian Pertanian juga melaporkan kembali bahwa Kementerian Pertanian memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama termasuk arahan bimbingan dan pengawalan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
4: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari Sentra Ifata.
5: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa, kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali. Juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari Sentra Ifata, yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
4: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
6: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilik Riwut, kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya dari RRI Palangkaraya.
7: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
8: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cirikriut, kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
9: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
10: Itu kan? SMP, betul.
9: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada ijazah, kan kalau tidak salah ada ijazahnya itu.
10: Ya, cuma
9: tinggal masuk SMA aja.
10: Berarti lanjut ke SMA?
9: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
8: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cirikriut, kilometer 39, memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
7: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan, kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan, kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, terpaknya. Jadi jangan khawatir, kalau bila tadi memang harus desil 1-2, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
8: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan personel di titik rawan kebakaran. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
11: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
12: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9. Selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
11: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Batipati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
13: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya. Itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini. Jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
11: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Ia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih, melaporkan.
14: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
15: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wiria yang memaparkan raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
14: Sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh pengembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.
16: Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang melampaui target mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi.
15: Wagub Giri Prasta menambahkan berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dio Made Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Disal Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyaman kasih melaporkan.
1: Pembangunan gedung DPRD Makassar ditargetkan dimulai awal tahun depan dengan 8 lantai. Informasinya bersama dengan Herudin Borahim dari RRI Makassar.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar terus mematangkan rencana pembangunan gedung baru. Hal itu dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran Kantor Sementara DPRD Makassar. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Makassar Andi Falipi bersama Sekretaris DPRD Makassar dan Tim Konsultan Perencanaan Pembangunan. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek perencanaan mulai dari desain bangunan, pembagian ruangan, hingga berbagai masukan dari anggota Dewan agar gedung baru mampu menunjang aktivitas legislatif secara maksimal. Ketua Komisi Ketua DPRD Makassar Andi Falipi mengatakan pembangunan masih berada di tahap perencanaan gedung baru, nantinya dirancang memiliki 8 lantai dan area parkir yang mampu menampung sekitar 200 hingga 300 kendaraan. Selain itu, pembangunan gedung akan digunakan anggaran dari APBN yang nilainya lebih dari 90 miliar rupiah yang dialokasikan bersama pembangunan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai dikerjakan awal tahun depan setelah seluruh tahapan perencanaan dan persetujuan desain selesai.
18: Kedepannya kantor kami itu bagusnya seperti apa, rencananya seperti apa, dan lain-lain. Rencana pembangunannya itu sekitar 8 lantai. Jadi pembangunannya itu 8 lantai dengan parkiran yang kira-kira sampai 200-300 unit mobil, karena kendala yang kami biasa kalau melakukan paripurna istimewa itu sering terkendala di parkiran yang luber sampai ke jalan raya.
19: Untuk anggarannya sendiri?
18: Anggarannya sendiri dari APBN itu sudah disiapkan oleh APBN.
17: Sementara itu, Konsultan Ahli Perencanaan dan Pembangunan PUPR Arwan menjelaskan konsep desain gedung mengusung perpaduan arsitektur modern dengan kearifan lokal Bugis Makassar. Bentuk bangunan material hingga ornamen akan dirancang untuk merepresentasikan identitas budaya Sulawesi Selatan tanpa meninggalkan fungsi bangunan yang modern.
20: Untuk bisa memberikan gambaran ini loh, nilai-nilai bentuk arsitektur Bugis Makassar. Makanya seluruh kalau kita cek semua di referensi buku tentang arsitektur dan demokrasi itu semua akan kembali ke lokalitas dari daerah masing-masing.
17: DPRD Makassar berharap seluruh proses perencanaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan gedung baru segera terrealisasi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kinerja para legislator.
1: Indonesia dan Vietnam berkomitmen mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Target itu akan dicapai melalui peningkatan perdagangan dan investasi dua arah kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov, Voice of Indonesia.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar AS pada tahun 2028. Hal itu dikatakan Sugiono dalam pernyataan bersama usai pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-6 dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoa Trung di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Sugiono menjelaskan untuk mencapai target tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperkuat kerjasama antar komunitas bisnis. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga akan menindaklanjuti seluruh kesepakatan bilateral agar memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
0: In the economic sector, we also reaffirm our commitment to achieve balance.
19: Di sektor ekonomi, kami juga menegaskan kembali komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Untuk mempertahankan momentum positif tersebut, kami sepakat untuk semakin memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi kedua negara, khususnya oleh kalangan pelaku usaha di sektor perdagangan dan investasi, serta menindaklanjuti seluruh kesepakatan yang telah dicapai.
21: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung mengatakan bahwa Vietnam dan Indonesia sepakat memperkuat kerjasama di bidang konektivitas guna melengkapi kemitraan dalam sektor perdagangan dan investasi. Ia juga menyampaikan optimisnya bahwa target perdagangan bilateral tersebut dapat dicapai, bahkan dilampaui, mengingat kuatnya kinerja perdagangan antara Indonesia dan Vietnam selama ini.
0: The trade volume has reached.
19: Saya mendapat informasi bahwa nilai perdagangan kita bahkan berpotensi mencapai target sebesar 18 miliar dolar AS tahun ini. Jadi, kemungkinan target yang telah kita tetapkan dapat terlampaui. Kerjasama di berbagai bidang penting seperti pertahanan, keamanan, pariwisata, serta hubungan antar masyarakat, people-to-people exchange, juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
21: Selain kerjasama ekonomi, Indonesia dan Vietnam juga menyepakati penguatan kerjasama dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif, pertahanan dan keamanan maritim, serta pencegahan kejahatan lintas batas, khususnya perdagangan narkotika. Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung juga sepakat memperkuat kerjasama di bidang pertanian, sains and teknologi, rantai pasok teknologi, dan kendaraan listrik serta ekonomi digital. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal di 6 negara Eropa yang paling terdampak gelombang panas pada akhir Juni, jauh di atas tingkat kematian normal, lapor Politico. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Pada paruh kedua Juni, sekitar 2.000 kematian dini tercatat di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda. Spanyol dan Inggris juga terdampak gelombang panas dengan masing-masing sekitar 810 dan 2.200 kematian selama periode yang sama. Laporan tersebut menyebut kematian itu diduga berkaitan dengan gelombang panas karena para peneliti tidak menemukan penyebab lain atau ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menjelaskan lonjakan kematian tersebut. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa sejak pertengahan Juni dengan suhu di sejumlah negara mendekati bahkan di beberapa wilayah melampaui 40 derajat Celsius. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap sepeda asal Slovenia Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 di Pegunungan Le Lioran, Prancis pada kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
22: Today was incredible day. The team did super good job.
23: Pembalap Slovenia Tadej Pogačar semakin kukuh memimpin klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 kemarin. Pembalap UAE Team Emirates XRG itu finish terdepan pada etape pegunungan sejauh 166,6 km dari Aurillac menuju Le Lioran. Pogačar menyerang 15 km menjelang finish dan mempertahankan keunggulan hingga garis akhir. Kemenangan itu menjadi kemenangan etape ketiganya musim ini, sekaligus memperlebar jarak menjadi 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard. Usai perlombaan, Pogačar mengaku sudah membidik etape ini sejak lama dan puas dapat meraih kemenangan.
22: I mean, today was incredible day. The team.
2: Hari ini benar-benar luar biasa. Tim bekerja sama dengan baik. Kami sudah menargetkan etape ini sejak lama, 2 tahun lalu. Jonas mengalahkan saya dalam sprint secara adil. Hari ini kondisi kaki saya saat finish juga sama. Benar-benar sudah habis. Tetapi saya menikmati balapan ini. Menjelang akhir, saya bahkan belum yakin akan menang hingga kilometer terakhir. Lalu saya teringat ini hari yang sangat istimewa, dan saya berusaha menghormati jersey kuning.
23: Sementara itu, Jonas Vingegaard gagal memangkas selisih waktu setelah finish ketujuh dan tertinggal 44 detik dari Pogacar. Padahal, etapa menuju Le Liorang menjadi lokasi kemenangan Vingegaard atas Pogacar pada musim lalu. Pembalap Visma List A Bike itu sempat memimpin kelompok pengejar, tetapi kehilangan waktu pada kilometer-kilometer terakhir. Meski demikian, Vingegaard menilai hasil tersebut masih bisa diterima dan optimistis dalam menghadapi etapa pegunungan berikutnya.
22: In the end, I think it was not too bad.
2: Pada akhirnya, saya rasa hasil lari ini tidak terlalu buruk. Tanjakan pendek seperti ini memang bukan hal yang paling cocok untuk saya. Jadi tentu saya harus berjuang keras hari ini. Bisa mengakhiri etape dengan sesi waktu yang tidak terlalu besar seperti ini adalah sesuatu yang menurut saya patut disyukuri.
23: Selanjutnya, Tour de France kini akan memasuki rangkaian tanjakan berat yang diperkirakan kembali menjadi ajang duel Tadej Pogacar dan Jonas Vingegaard dalam perebutan gelar juara umum Tour de France 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat siang.
3: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Ada golek wah, mengko dadi owah. Yen dipikir-pikir, samu barang pegawaian sing didadekno lantaran golek rejeki arep ora dilatakno abot lan angel. Apa maneh dadekno awak dhewe ngresula. Mula dong lakoni sawijining gawean adidasar niat golek ayem, nanging niatono kanthi apik lan ikhlas. Ada golek wah,

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5.

0: dengan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa dan pendengar LPPL se-Indonesia. Kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabulong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapitasari. Baik pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live di sesi pertama ini. Kita awali informasi dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemda se-Jawa Tengah sepakat percepat implementasi sistem merit. Dengan reporter Diki Darmawan, silahkan laporannya.
2: Dengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang menjadi tuan rumah rapat koordinasi persiapan penilaian sistem merit dan manajemen talenta ASN se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo DRH Supardi Kompleks Seda Kabupaten Magelang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti para kepala BKD atau BKPSDM serta pejabat pengelola pegawaian kabupaten atau kota se-Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat implementasi sistem merit dan manajemen talenta aparatur sipil negara. Dalam rakor tersebut, terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian bersama. Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, indikator, dan mekanisme penilaian sistem merit dengan model pengukuran terbaru agar tercipta kesamaan persepsi di seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kedua, menyusun strategi percepatan implementasi sistem merit dan manajemen talenta sesuai karakteristik dan kesiapan masing-masing daerah. Mewakili Bupati Magelang, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang David Rudianto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Magelang sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum tersebut memiliki arti yang sangat strategis karena menjadi langkah nyata dalam mempercepat implementasi manajemen talenta ASN menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. Yang menjelaskan, percepatan penerapan sistem merit dan manajemen talenta merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN instansi pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya integrasi data, penerapan manajemen talenta, serta penggunaan sistem informasi layanan kepegawaian secara terpadu di seluruh instansi pemerintah. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bangun ikatan emosional anak, Wali Kota Mataram menyebut kehadiran orang tua adalah fondasi tumbuh kembang dan karakter anak. Silakan reporter Caca Anissa dengan laporannya.
3: Bangun ikatan emosional anak, Wali Kota Mataram, kehadiran orang tua adalah fondasi tumbuh kembang dan karakter anak. Dikabarkan dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Muhan Rolis Kana mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah dan membangun komunikasi yang hangat setiap hari. Menurutnya, kehadiran orang tua pada fase awal pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk rasa percaya diri, kebahagiaan, dan karakter anak. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi pembina upacara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMP Negeri 3 Mataram dalam rangka gerakan ayah mengantar anak sekolah. Haji Marulis Kana juga mengimbau para orang tua untuk menyediakan waktu berbincang dengan anak setiap harinya. Dan menurut beliau, pada masa pertumbuhan anak-anak tidak hanya membutuhkan dorongan untuk berprestasi, tetapi juga kebahagiaan, rasa percaya diri, motivasi, serta keyakinan bahwa mereka selalu memiliki orang tua yang hadir, membimbing, dan melindungi mereka. Kepada para siswa baru, Wali Kota berpesan agar menghormati guru dan kakak kelas serta menjadikan MPLS sebagai momentum untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun persahabatan, dan menumbuhkan karakter yang baik. Dan menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi yang kuat antara keluarga dan sekolah akan melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, beradab, dan tangguh menghadapi perkembangan zaman. Demikian reporter dari LPPL Radio Sorokota Mataram, Caca Anissa, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih dan pendengar pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.

0: Merdeka Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL di Indonesia, masih bersama saya Rina Repitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
2: Pendengar Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tentang generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Angkasa yang tutup berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Digitalisasi keuangan pesisir selatan terus diperkuat. Wabub dorong edukasi dan perluasan akses jaringan. Silakan reporter Adel Febri dengan laporannya.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui pelaksanaan high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD yang digelar di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan pada Jumat 10 Juli. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Resnaldi Ibrahim dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Dagari, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Suhanri dalam pemaparannya menyampaikan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah terus mengalami kemajuan. Realisasi transaksi belanja OPD secara digital telah mencapai 93,8%, sementara pembayaran gaji ASN telah sepenuhnya dilakukan secara digital. Selain itu, sistem pembayaran berbasis kris juga terus diperluas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya digitalisasi transaksi pendapatan maupun belanja daerah. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Ardian mengungkapkan bahwa transaksi kris di Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dengan volume sekitar 300 hingga 350 ribu transaksi setiap bulan atau senilai 25 hingga 30 miliar rupiah. Dijelaskan juga bahwa Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berada pada peringkat ke-13 dalam TP2DD Championship dan menempati peringkat ke-8 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tahun 2025. Peringkatan capaian tersebut berpeluang memperoleh insentif berupa dana bagi hasil. Sementara itu, pendengar, Henry dari Divisi Dana dan Jasa Bank Nagari Sumatera Barat menilai perluasan digitalisasi harus diiringi pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap arus transaksi digital masyarakat, apakah transaksi lebih banyak berputar di daerah atau justru mengalir keluar daerah melalui belanja daring maupun aktivitas lainnya. Dalam pemaparan, Bank Nagari Irwan juga menjelaskan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan serta retribusi daerah telah sepenuhnya digitalisasi. Namun, digitalisasi pengeluaran pemerintah belum mencapai 100% karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Dan untuk itu, Bank Nagari telah menyediakan layanan pembukaan rekening secara daring guna untuk memperluas inklusi keuangan. Pimpinan Cabang Bank Nagari Paina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas komitmennya mendorong digitalisasi transaksi daerah melalui kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia juga meminta edukasi penggunaan transaksi digital diperluas hingga ke kelompok tani, pelaku UMKM, dan masyarakat negari. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah perlu menyiapkan payung hukum yang semakin memperluas implementasi digitalisasi transaksi di seluruh perangkat daerah. Menanggapi persoalan keterbatasan jaringan internet, dalam rapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan usulan peningkatan layanan telekomunikasi kepada pihak terkait. Bupati sebelumnya telah menyerahkan proposal kepada General Manager Telkom, sementara Wakil Bupati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan digital untuk mempercepat penanganan wilayah blank spot. Rapat juga menekankan pendengar pentingnya memperluas sosialisasi transaksi non-tunai, pasalnya masih terdapat sekitar 6% transaksi belanja pemerintah yang dilakukan secara tunai. Nilai tersebut diperkirakan masih mencapai puluhan miliar rupiah sehingga perlu ditekan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan peringkat TP2DD Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, berikut adalah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dolfa Bre dari LPPL Legislative FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Adel Febri dengan laporannya. Selanjutnya berita datang dari Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. DPRD Banjar setujui 4 raperda dan pertanggungjawaban APBD 2025. Dengan reporter Faidillah Rajani, silakan laporannya.
4: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah raperda serta pengambilan keputusan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar Selasa siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Haji Irwan Bora didampingi unsur pimpinan lainnya. Paripurna dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, beberapa kepala SKPD dan sejumlah anggota DPRD Banjar. Pada agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap 4 raperda, yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, raperda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, raperda tentang badan usaha milik desa BUMDes, serta raperda tentang penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada perusahaan umum daerah Perumda Pasar Bauntung Batuah. Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui keempat raperda tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Dalam pendapat akhirnya, Bupati Saidi Mansur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan, masukan serta kerjasama selama proses pembahasan hingga raperda tersebut memperoleh persetujuan bersama. Menurutnya, penyusunan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi dan memperoleh nomor register. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Firila Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur. RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar dan pemirsa LPPL, masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 15 Juli 2026. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkab Rembang siapkan skema bundling PBB dan pajak kendaraan. Dengan reporter Aryo, silahkan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB dengan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Rembang di Rumah Dinas Bupati Rembang. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah tercatat sekitar 64%. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Padahal penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mas Rofi menjelaskan pajak yang dibayarkan.
1: Oke, mohon maaf dan kami akan mengabarkan kembali untuk LPPL Radio Citra Bahari Rembang, Kabupaten Rembang. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkab Rembang siapkan skema bundling PBB dan pajak kendaraan. Silakan Aryo laporannya.
5: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB dengan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Rembang di Rumah Dinas Bupati Rembang. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah tercatat sekitar 64%. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Padahal penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mas Rofi menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Karena itu peningkatan kepatuhan pajak dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah menyamakan pola penagihan pajak kendaraan bermotor dengan PBB yang selama ini dinilai berhasil mencapai tingkat pelunasan tinggi di berbagai daerah. Mas Rofi menilai pendekatan kewilayahan yang selama ini diterapkan dalam penagihan PBB dapat menjadi contoh. Keterlibatan kepala desa, perangkat desa hingga unsur masyarakat dinilai efektif mendorong kesadaran warga untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, Bapenda Jawa Tengah juga telah menyiapkan aplikasi Sengguyung yang memuat data tunggakan pajak kendaraan secara by name, by address, hingga tingkat RT dan RW. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk membantu upaya penyadaran dan penagihan pajak di wilayah masing-masing. Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok menyambut baik upaya sinergi tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan skema bundling antara PBB dan pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati Hanis menegaskan bahwa hasil pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, sebagian penerimaan pajak kendaraan juga berkontribusi pada dana santunan korban kecelakaan lalu lintas. Gus Hanis menilai pendekatan persuasif dan edukatif perlu lebih diutamakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemkab Rembang juga akan mengkaji berbagai langkah sosialisasi, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga influencer lokal. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang dapat meningkat sehingga mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tasyakuran Jemaah Haji Sragen, Bupati ajak jemaah jadi teladan dan perekat sosial. Silakan reporter Dewi Ratih dengan laporannya.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar Tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa 14 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Kabupaten Sragen. Tahun ini, Kabupaten Sragen memberangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jemaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jemaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jemaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya. Dan selanjutnya berita datang dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati tinjau pelaksanaan MPLS di SIT Terpadu Darussalam, Sangatta, dengan reporter Esther Pakabu. Silakan laporannya.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Terpadu Darussalam dalam rangka memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Selain memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, serta membangun karakter disiplin sejak dini. Dalam arahannya, Bupati Ardiansa menekankan pentingnya pengawasan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kepada para siswa baru, Bupati mengingatkan bahwa mereka kini memasuki lingkungan belajar yang berbeda ketika masih di bangku sebelumnya.
8: Dulu jajaran di luar dulu SD, TK, SMP, SMA, kemudian Yayasan Pembinaan Budi Darussalam. Terima kasih kepada sekolah semua di Kutai Timur, terkhusus hari ini Sekolah Darussalam yang juga telah memberikan persiapan kepada anak-anak kita dalam rangka mengenal lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah diantaranya mengenal teman kelas, mengenal bagaimana kondisi sekolah, mengenal para ustaz-ustazannya, para gurunya, dan mengenal pendidikan atau ilmu-ilmu yang akan diikuti di dalam pembelajaran sekolah atau di kelas.
7: Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Siti Robiah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, khususnya para bapak atau ayah yang telah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Harapannya kebersamaan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan penuh semangat serta mempererat ikatan antara orang tua dan anak. Melalui kunjungan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah dengan baik, membangun karakter yang disiplin, serta menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan berorientasi pada pembentukan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Rina Arpitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf misal ada kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini, Rabu 15 Juli 2026, saya Ayu El dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami di laman jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM atau melalui magelangfm.magelangkota.go.id. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di kota. 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda

0: Blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e, yuk. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, yuk?
1: Wis to, yuk. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau data.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat.

Kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat peninggir, seperti biasa pada setiap hari Rabu jam 3 kita bakal berbicara dengan narasumber melakukan telebicara ya. Kali ini kita bakal membahas layanan BPJS Kesehatan yang semakin mudah diakses tanpa harus datang ke kantor, sehingga berbagai urusan administrasi JKN ini dapat dilakukan lebih praktis dari rumah maupun tempat kerja. Dan pada hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, BPJS Kesehatan ini juga memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan ya. Selamat hari ulang tahun BPJS Kesehatan. Dan momentum ini menjadi pengingat atas

0: Digital yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat ya. Dan untuk itu sudah hadir yang akan membersamai kita dari BPJS Kesehatan maksudnya, ada Ibu Intan Novaris Ardianingrum. Halo, selamat sore Bu Intan.
1: Selamat sore Bu.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Apa kabar Bu sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu Intan, terkait dengan kita bakal mengulik tentang BPJS Kesehatan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat ulang tahun untuk BPJS Kesehatan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu Intan, sering berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi, BPJS Kesehatan ini menghadirkan berbagai kanal layanan non tatap muka ya. Dan apa sih yang melatar belakangnya hadirnya layanan tersebut?
1: Jadi untuk BPJS Kesehatan ini kan sebagai penyelenggara program kesehatan nasional ya, jadi tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan karakteristik geografi, sosial, dan demografis yang beragam. Nah, kondisi ini yang menuntut BPJS Kesehatan itu terus berinovasi agar layanan itu dapat diakses secara mudah, cepat, dan setara. Sekaligus, jadi untuk peserta itu dia tidak perlu ini untuk datang capek-capek ke kantor dan agar tetap produktif untuk tanpa meninggalkan aktivitasnya sehari-hari. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, okay. Dengan kemajuan era digital ini serba dimudahkan ya, Bu Intan ya?
1: Betul, serba ringkas dan cepat ya, dari rumah saja sih.
0: Oke, okay. Nah Bu Intan, sebenarnya kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan itu apa saja, dan khususnya apa sih yang dimaksud dengan Pandawa itu?
1: Betul, jadi begini Bu, untuk kanal layanan BPJS Kesehatan itu sebenarnya ada dua, kanal layanan tatap muka sama kanal layanan tatap muka. Kanal layanan tatap muka itu kan ya secara ke kantor, harus capek-capek, antri. Kalau kanal layanan non tatap muka ini, itu nanti bisa dengan Pandawa, Triola, Cash Center 165, Mobile CKN, dan lain sebagainya. Nah, kalau melalui Pandawa ini, itu nanti pelayanan administrasinya itu dia melalui WhatsApp. Jadi nanti untuk warga masyarakat Magelang ini bisa mengaksesnya nanti cukup dengan di rumah saja menggunakan WhatsApp. Dan nanti juga bisa untuk melayani administrasi, informasi, dan pengaduan.
0: Oke. Okay. Termasuk ketika misalnya ada masyarakat menunggak pembayaran iuran BPJS, apakah bisa mengakses lewat kanal Pandawa atau Viola ini, Bu Intan?
1: Bisa Bu, nanti bisa melalui Pandawa ini, nanti bisa untuk melakukan proses pencicilan. Jadi kalau program rehab ya, melalui pembayaran itu nanti secara bertahap, bisa melalui aplikasi mobile CKN juga bisa kalau untuk pencicilannya.
0: Oke, okay. Kalau masyarakat ingin menggunakan Pandawa nih Bu, bagaimana caranya? Apakah prosesnya juga mudah?
1: Mudah sekali. Jadi nanti cukup dengan HP saja yang dimiliki, nanti bisa disimpan itu untuk nomornya di Pandawa di 0811-8165-165. Kemudian nanti tinggal diketik seperti biasa, tinggal secara WhatsApp. Kalau kita chat ke teman kita, saudara kita, nanti diketik halo atau hai. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya, upload dokumen, mengisi formulir, nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas kami.
0: Oke, okay. Ini only chat ya Bu, tidak melayani telepon ya untuk nomor WhatsApp Pandawa ini?
1: Kalau melalui telepon nanti bisa menyambungnya nanti ke cash center 165. Kalau ini nanti khusus yang melalui Pandawa.
0: Oke. Baik, sekali lagi sahabat pendengar bisa menghubungi WhatsApp Pandawa ya di nomor 0811-8165-165. Begitu ya Bu Intan ya?
1: Betul sekali Ibu.
0: Oke, okay. Selanjutnya Bu Intan, selain Pandawa, BPJS Kesehatan juga memiliki layanan Viola. Apa sih itu Viola dan apa keunggulannya bagi masyarakat Bu Intan?
1: Ya, jadi kalau untuk melalui Pandawa itu kan melaluinya WhatsApp ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk Viola ini, itu adalah virtual office layanan peserta. Jadi itu rebrandingnya dari BPJS Kesehatan Online.
0: Okay.
1: Nah, kalau Viola ini, nanti dia menggunakan konsepnya itu virtual melalui Zoom. Jadi hampir sama seperti tatap muka, tapi nanti dia tuh by Zoom. Nanti dari petugas kami nanti dia mengakses Zoom, jadi nanti katanya nanti dia bisa mengakses Zoom juga. Kami juga ada channel WA-nya, jadi bisa untuk diikuti. Dan nanti ketika nanti ada jadwal untuk Zula, nanti warga masyarakat bisa mengikuti, kemudian nanti bisa untuk proses untuk pelayanannya. Dan di enak juga karena nanti bisa di rumah atau di mana saja, yang penting nanti ada Zoom-nya, aplikasi Zoom-nya itu, Bu.
0: Ah gitu ya, Bu ya. Terkait yang pertanyaan terakhir nih, Bu. Dimana apa sih pesan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Kota Magelang terkait pemanfaatan layanan digital ini, Bu?
1: Kami berharap sekali untuk warga masyarakat Kota Magelang bisa memanfaatkan kanal ini, kanal layanan digital resmi BPJS Kesehatan seperti Pandawa, Viola, Mobile JKN maupun Kesehatan 165. Kemudian kami juga sangat mewanti-wanti atau kalau ada kendala atau ada pengaduan, nanti bisa untuk disampaikan untuk segera kepada kami. Jadi kami nanti bisa untuk segera untuk menindaklanjuti.
0: Okay. Bu Intan, sekali lagi diulangi kepada masyarakat untuk yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang BPJS Kesehatan melalui kanal Pandawa, di mana bisa diakses melalui WA ya, Bu ya. Di nomor 0811 8165 165. Only chat ya, Bu Intan ya?
1: Iya, only chat.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih luar biasa Bu Intan untuk informasi yang sudah disampaikan Ibu Intan Novaris Ardaningrum dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Dan informasi juga edukasi yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, semoga pembahasan mengenai kanal layanan digital Pandawa dan Viola ini dapat memberikan manfaat serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan program jaminan kesehatan nasional atau JKN ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Dan selamat bertugas kembali. Sukses buat Bu Intan ya.
1: Selamat
0: Ibu. Oke. Baik, itu dia sahabat pendengar telah bicara kita dengan Ibu Intan. Ibu Intan Ardianingrum, Ibu Intan Novaris Ardianingrum dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang yang sudah menyampaikan layanan digital Pandawa dan Viola. Dan bagi sahabat pendengar yang belum sempat mengikuti acara ini secara lengkap atau ingin menyimaknya kembali melalui acara ini, Anda dapat menyimak melalui Instagram Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya AYOL. Sahabat, pemerintah kota Magelang menggelar forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan di ruang sidang lantai 2 gedung sekretariat daerah kota Magelang kemarin. Forum tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota Magelang, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Seluruh pihak perlu memiliki komitmen bersama untuk mengatasi berbagai kendala pelayanan kesehatan di lapangan, termasuk penumpukan antrean pasien di fasilitas kesehatan rujukan. Ia berharap melalui forum ini dapat dilakukan pemetaan faskes yang lebih baik, agar kendala yang ada dapat segera dikomunikasikan secara efektif demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Magelang Maya Susanti mengungkapkan pentingnya penerapan regulasi digitalisasi layanan dan optimalisasi sistem rujukan untuk mempermudah akses peserta jaminan kesehatan nasional. Ia pun mendorong penerapan validasi biometrik melalui sidik jari maupun pengenalan wajah di fasilitas kesehatan. Di kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus diiringi dengan edukasi kepada masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, Wali Kota menginstruksikan agar tersedia layanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, mengingat tidak semua warga memiliki pemahaman yang sama terhadap pengguna teknologi. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, komunitas hingga dunia usaha. Dan melalui program Bangun Magelang kita, ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar. Saat ini akan kita kutip dari aplikasi akun Instagram Monggo Lapor milik Pemkot Magelang ya. Di mana kita kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait kursi bangku di gate blok Jalan Pangeran Diponegoro. Dan terima kasih kepada DPUPR Kota Magelang. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan aduan juga aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang selalu kita tunggu. Dan sahabat, tindak lanjut dari aduan dari warga Kota Magelang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 103 5 103 5, di mana aspirasi atau aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait dan tindak lanjut dari Monggo Lapor. Dan yang pasti, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Jangan kemana-mana sahabat, kita tetap di sini di Bangun Magelang kita. Adapun saya juga bakal menyampaikan informasi ya terkait dari job fair ya sahabat pendengar. Jangan lewatkan sahabat, meraih peluang menuju karir di masa depan. Anda bisa menikmati atau berkunjung dan menyaksikan langsung job fair 2026 Kota Magelang yang akan dilaksanakan tanggal 28 hingga 29 Juni 2026 pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Wanita Kota Magelang, di mana rangkaian acaranya ada talk show BP3MI, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Oke, sekali lagi silakan Anda bisa berkunjung tanggal 28 hingga 29 Juli 2026 nanti di Gedung Wanita Kota Magelang ya. Dimulai pukul 8 pagi sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat, Anda bisa menikmati Job Fair 2026 Kota Magelang, di mana Anda juga bisa mengikuti rangkaian acara ada talk show BP3MI, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Datang langsung ya ke Gedung Wanita tanggal 28 hingga 29 Juli 2026. Oke, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, saya Ayu Al masih mau bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana aspirasi dari aduan Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Kembali saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor. Satpol PP bersama Linmas telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait parkir sembarangan di area kuliner Twin Van Java. Dan terima kasih kepada Satpol PP Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan hal tersebut ya. Okay. Informasi selanjutnya, sahabat, belasan SD negeri di Kota Magelang berpotensi digabung karena jumlah murid terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dan DPRD Kota Magelang mendukung kajian tersebut selama layanan pendidikan dan hak guru tetap terlindungi. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Nariska, mengatakan rencana penggabungan atau regrouping SD negeri sudah dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Magelang. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dasar, terutama pada sekolah yang jumlah siswanya belum ideal. Meski demikian, belum ada sekolah yang dipastikan akan digabung. Sementara itu, pemerintah Kota Magelang melalui Disdikbud saat ini masih melakukan kajian sebelum mengambil keputusan. Menurut Nariska, regrouping ini tidak semata-mata dipicu jumlah murid yang sedikit, di mana kebijakan itu juga berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik. Saat ini banyak guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan guru pengganti belum sepenuhnya terpenuhi. Dan ia menambahkan, berkurangnya jumlah murid SD negeri ini juga dipengaruhi kondisi demografi Kota Magelang. Jumlah anak usia produktif, anak usia sekolah relatif menurun sehingga berdampak pada penerimaan siswa baru. Dimana di sisi lain sebagian orang tua memilih sekolah swasta yang dinilai memiliki program atau kurikulum unggulan. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi sekolah negeri untuk terus meningkatkan mutu. Nariska mengapresiasi upaya Disdikbud Kota Magelang dalam mendorong inovasi pembelajaran dan pemerataan kualitas sekolah. Menurutnya, pemerataan mutu menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri kembali menguat. Dengan begitu, kebijakan apapun yang diambil tidak hanya efisien secara kelembagaan, tetapi juga tetap berpihak pada swasta.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat Wali Kota Magelang Damar Prastiono meninjau pelayanan posyandu terate di Jalan Jeruk Timur 6 RT 03 RW 7 Kelurahan Keramat Selatan kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal berjalan di tingkat posyandu. Wali Kota dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan posyandu kini memiliki peran lebih luas dalam pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan 6 standar pelayanan minimal dinilai perlu dipantau langsung agar layanan benar-benar sampai kepada warga. Adapun dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menilai posyandu terate memiliki modal yang baik untuk dikembangkan. Lingkungan sekitar dinilai mendukung serta kader dan sumber daya manusia yang terlibat juga menunjukkan kesiapan dalam pelayanan. Wali Kota pun berharap posyandu terate dapat berkembang menjadi salah satu posyandu unggulan di Kota Magelang. Sebab posyandu disebutnya tidak hanya berperan dalam layanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi ruang pelayanan masyarakat yang dekat dengan warga. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Baik, sahabat, masih di program Bangun Magelang kita. Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 4 ya. Masih tinggal beberapa saat lagi sih. Dan seperti biasa, sahabat pendengar, di mana Bangun Magelang kita ini merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana aspirasi aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya saya hadirkan informasi lebih lanjut ya. Informasi berikutnya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Magelang berasa berbeda ya. Bukan sekedar beradaptasi dengan lingkungan kelas dan para guru, siswa baru juga dapat pembekalan dari BPBD Kota Magelang dalam menghadapi situasi darurat di sekolah. Ini seperti terlihat di MPLS SMP Negeri 4 Kota Magelang pada Selasa 14 Juli 2026. Di mana Kepala SMP Negeri 4 Kota Magelang, Purianti, menilai pengenalan kebencanaan menjadi bekal penting bagi murid agar mampu mengenali risiko bencana. Dengan keterampilan yang dimiliki setiap anak, mereka akan mampu mengambil tindakan tepat ketika terjadi bencana. Dan dia mengatakan anak-anak menjadi paham ya, karena mereka harus pergi menuju titik kumpul dan jalur evakuasi yang telah disiapkan sekolah jika terjadi situasi darurat. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Puji Hartono, mengungkapkan pendidikan kebencanaan sejak dini ini merupakan bagian upaya mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB, program pemerintah dalam pengurangan risiko bencana. Menurutnya, setiap satuan pendidikan didorong menerapkan konsep SPAB agar warga sekolah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan budaya siaga bencana. Dan apabila terjadi keadaan darurat, seluruh warga sekolah telah mengetahui langkah penyelamatan yang benar sehingga risiko korban dapat diminimalkan. Di mana ia juga menambahkan salah satu potensi bencana yang perlu menjadi perhatian di Kota Magelang adalah gempa bumi. Oleh karena itu, siswa perlu dibekali pengetahuan serta latihan mengenai prosedur penyelamatan diri ketika terjadi gempa. Ada bawa dia kembali, Versi Keroncong, buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di Bangun Magelang Kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buai. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Baik sahabat, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita. Hari ini Rabu 15 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya dan pastikan Anda tetap bersama kami. Terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar AIS. Udah jam 4, selebihnya 3 menit ya. Ya tidak kita pungkiri setelah kita seharian dari tadi pagi teng jam 7 sampai jam 4 sore ini Anda sibuk dengan kerjaan ya. Kalau sudah tiba saatnya jam pulang kerja, tentunya ini hal selalu ditunggu ya. Dan saya yakin semuanya tentunya pengen bahwa waktu di hari ini benar-benar waktu yang sudah bisa dia maksimalkan untuk rampungkan itu semua kesibukan yang Anda punya ya. Ya, kerjaan rampung, tapi kalau dengan kerjaan itu sendiri hasil nggak memuaskan, nggak maksimal, ini pun kadang juga jadi kendala kita nggak semangat, ya kan? Ya dengan kata lain, di saat Anda memulai kesibukan, niatkan sedari awal bahwa waktu yang ada akan benar-benar maksimalkan untuk rampungan kerjaan dengan hasil yang memuaskan, ya. Karena tidak kita pungkiri juga, niat itu sangat berpengaruh juga loh ya. Baik. Sobat pendengar, sampai jam 7 malam saya Dani di Sugeng Sonten muncul dengan tembang-tembang pop Jawa ya. Silakan Dani tunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-1035-1035. Yo langsung tatok ke tembang pertama, ada Abalala dengan temannya Aku Sing Berjuang. Jadi kasih buat Anda semuanya sahabat pendengar yang sore ini masih gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia bersedani.

0: selang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerti, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sore hari bisa dikatakan juga waktu yang pas banget untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sejak pagi tadi, ya kan? Ya, tidak semua rencana berjalan sempurna, tetapi ya setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan selalu memiliki nilai, ya. Ya, dengan kata lain, tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa menjaga kesehatan, ya. Kalau kita masih berada di perjalanan, utamakan keselamatan. Dan jika sudah sampai di rumah, semoga sore ini menjadi waktu yang menyenangkan bersama keluarga, ya. Baik. Dan ditunggu bersamaannya sampai jam 7 malam nanti. Yang pengen sore ini sembari melepas lelah dan nikmati tebang tema pop Jawa, silakan di 366899 atau di 0882-135-135, ya. Halo, selamat sore. Terima kasih buat tolong kasih banget ini. Soalnya deket ya, melangkah aja udah sampai nih. Baik. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma Vega udah kasih pertama kali, ya kan? Selendang biru siap. Salamnya buat Ibu Endang Wahyu, ada Ma Murni, Bu Riono, Ma Sore, Ma Olga, Pak Bronto, ada Pak Iwan, Pak Pri, keluarga Meraati semuanya, ya. Matur nuwun Dani. Baik, terima kasih Ma Vega di tolong, ya. Tolongnya satu aja, jangan banyak-banyak, ya. Makasih. Salam buat Pak Brion, ya. Temannya langsung tak muncul kayak kali ini. Di menit yang ke-13, selebihnya dari jam 4 sore, bersedani di Sugeng Sonten.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kota Magelang.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 42 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 39 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 21 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 67 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 70 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 74 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 11 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

0: alam Dewi mbok tinggal.
1: Mau ayo saiki balen.
0: Wis tenanan lho biyen.
1: Balen ayo.
0: Balen? Tenanan?
1: Iya.
0: Tenan lho ya.
1: Ayo nang Pak Moding.
0: Ayo.
1: Okay. Ayo.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
3: Walaupun bune, nek anak nangis yo tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
3: Yo ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Halo Mas Bro, apa kabar?
6: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
6: Oh iya ya.
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh iya iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, tentunya setelah pulang kerja rasa capek itu ya kita rasakan lah ya. Dan dengan apa rasa capek di sore hari ini, tentunya semua pengen lah segera bisa dihilangkan ya. Dan banyak cara bisa kita langgar rasa capek itu sendiri. Yang pasti dengan hal yang kecil pun, asal kita seneng, itu juga bisa hilangkan capek loh ya. Ayah, sahabat pendengar, Menteri Keuangan atau Menko Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Sebaliknya, memfokuskan strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. Purabaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital serta sektor informal. Sementara di bidang kepabeyan dan cukai, pemerintah bakal memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan peningkatan serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal. Upaya itu tetap dilakukan dengan menjaga iklim investasi, mendukung ekspor dan memperlancar kegiatan usaha. Sebagaimana diketahui pada semester 1 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai 1.305,7 triliun atau 43,9% dari target APBN 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelumnya Purabaya memperkirakan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai 2.310,8 triliun atau sekitar 98,8% dari target APBN 2026 sebesar 2.357,7 triliun. Dengan proyeksinya, penerimaan pajak diperkirakan bakal mengalami kekurangan sekitar 46,9 triliun rupiah dari target APBN. Meski demikian, nilai itu jauh lebih kecil dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 271 triliun. Baik, terima kasih buat yang masih gabung dan masih ditunggu, yang masih ingin nikmati tembang-tembang pop Jawa di Sukeng Sonten. Baru sadarnya sampai nanti jam 7 malam ya. Ibu Murni di Surabayan. Tembang dari Ambil milik Gilga Said dan sore ini muncul dengan temannya Nemu ya. Salam buat Ibu Enang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Om Yono, dan Oma Ken Sumas.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08 Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Kita masih diberi kesempatan untuk nikmati waktu adalah kesehatan, kan? Ya, kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala apa yang kita punya tanpa kita punya kesehatan tidak akan berarti apa-apa ya. Ya, dengan kata lain, saat ini kita rasakan cuaca benar-benar ya ya ekstrim lah ya. Panasnya luar biasa. Siang panas, kalau pagi atau malam dinginnya luar biasa, ya kan? Ya, kalau kita ngadapi cuaca yang panas, jangan lupa ya mencukupi kebutuhan air putih. Istirahat sejenak jika tubuh mulai terasa lelah, ya. Saat mungkin Anda lagi berkendara sepeda motor, jangan lupa gunakan helm dan selalu kenakan sabuk pengaman saat berkendaraan, ya. Yuk, kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara, matur nuwun sudah gabung ya. Tembangnya Simpang Limo Ninggal Janji sudah muncul. Salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto, Ma Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM yang sore ini masih gabung, moga terhibur ya. Buat yang tugas bertugas ya selalu. Terima kasih Pak Herman. Juga selamat sore ada Ibu Tuti Haryanti di Secang ya. Salam berkah selalu, gabung di Sonten ya. Penyiarnya sehat selalu, lancar rezeki, barokah, tetap semangat, bahagia selalu. Amin. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani juga, Bu Sakdowo, Bu Murni, Ma Vega, Bunda Eti, Mas Sore, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, ada Pak Tarmono, Lembayung Sutra, dan buat semuanya keluarga besar Merahati. Bu Adani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, matur nuwun Bu Tuti Arianti di Secang ya. Tembangnya ini kan, nemen banget ya. Gilgan Sahid muncul di menit yang kelima, selebihnya dari jam 17. Berasa dan di Sugeng Sonten.

0: aku lo bocahmu. Oke, masuk.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Permisi Mbak.
6: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
5: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
6: Roti apa ya Pak?
5: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
6: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
5: Iya, bisa kan Mbak?
6: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
5: PIRT?

0: dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tentunya dalam berkarir kita pengen lah yang namanya sukses ya. Ya, tapi perlu kita ketahui juga di mana kesuksesan itu bukan hanya tentang hasil besar, tetapi juga tentang konsistensi melakukan hal-hal kecil dengan baik setiap hari ya. Apapun profesi kita hari ini, lakukan dengan sepenuh hati. Kebaikan sekecil apapun tentunya akan memberikan dampak positif bagi orang lain ya. Baik, sudah jam 17 lebihnya 22 menit. Jadi masih ada waktu 1 jam lebih sampai jam 7 malam. Tentunya bareng Sadani di Sugeng Sonten dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Day di Keranggan Temanggung, selamat sore deh. Tembangnya ini ya, Ilmu Padi. Semakin berisi semakin akan menunduk ya. Eish, kita simak.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapi, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu. Tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu.

0: lipstick buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara karya Mahatma Gandhi, negarawan dari India. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya baik di bidang politik, sosial maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita ini adalah kembali ke tangan Tuhan. Karenanya, setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya tertuju pada tujuan tersebut. Sudahkah kita siapkan tujuan hidup itu?

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi

0: pengadaan, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

sampai jam 7 malam sahabat pendengar sadar masa di Sukang Sontan. Ya, tentunya dengan teman-teman Pop Jawa yang bisa menikmati di petang ini ya. Satu jam masih ada waktu sampai jam 7 malam. Masih dan tunggu yang petang ini pengen nikmati teman-teman Pop Jawa sembari nikmati waktu istirahat sebelum nanti pada salat Isya ya. Silakan. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Ya, sahabat pendengar, ekspor satu pintu perkuat posisi tawar komoditas Indonesia. Menteri Pertanian atau mantan Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan ekspor satu pintu menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Amran menegaskan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kawasan pembibitan kopi di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Menurut Amran, melalui mekanisme tersebut Indonesia diharapkan menjadi penentu harga berbagai komoditas ekspor sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati lebih besar oleh petani dan memberikan kontribusi besar bagi devisa negara. Ia menjelaskan selama ini harga sejumlah komoditas Indonesia masih sering ditentukan oleh pasar tujuan ekspor, sehingga potensi keuntungan yang diterima petani dan negara belum optimal. Menurut dia, apabila harga CPO di tingkat domestik meningkat hingga Rp20.000 per kilogram atau mendekati harga internasional, mendapatkan pendapatan petani akan mengalami kenaikan yang signifikan. Amran mengatakan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional. Ia menjelaskan kebijakan tersebut juga ditujukan mencegah praktek under invoicing dalam ekspor yang selama ini dinilai mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat optimalisasi nilai komoditas nasional. Menurut Amran, perbaikan tata kelola ekspor memerlukan dukungan seluruh pihak agar manfaat ekonomi dapat dirasakan petani, pelaku usaha, dan negara secara keberlanjutan melalui sistem perdagangan yang lebih adil. Amran menegaskan, pemerintah akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga pengelolaan komoditas nasional mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam atau SDA. Melalui penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas atau SDA strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu atau SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Untuk keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai badan usaha milik negara atau BUMN ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan untuk komoditas batu bara, minyak, kelapa mentah, dan paduan besi. Baik, halo. Selamat datang. Terima kasih buat Ibu Riono di Dudan udah gabung di Sukang Sonten ya. Temanya ini ya. Ojo lungo. Salamnya buat Ibu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sato, Bu Murni, Mafega, Bunda Eti dan semuanya.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
6: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Buat Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga tiba di rumah dengan selamat. Dan juga bagi Anda yang masih bekerja, ada lembur, semoga diberi kelancaran hingga selesai nanti. Yuk, tetap menjaga semangat, menjaga kesehatan, dan selalu bersyukur atas apa setiap nikmat yang kita terima ya. Yo, Theo. Petang yo. Makasih udah gabung yo ya. Tapi tembangnya tadi udah muncul. Lungamu ninggal kenangan ya. Sudah muncul. Salam buat semua yang udah bergabung di Sonten. Selamat petang saja buat yang tugas. Makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat petang buat Ian di Pucang ya. Makasih Ian. Aku juga barusan sampai rumah dan biasanya jam 4 udah sampai. Ada sedikit tambahan waktu katanya ya. Oke, tetap semangat. Kalau ini masih capek, hilangkan segera rasa capek. Jangan sampai nanti ke bawah mau tidur ya. Kalau rasa capek itu sendiri mau tidur itu kadang mau terlelap susah ya. Gelibak kanan, gelibak kiri. Mau terpes jam itu susah. Aduh, awak ilor kafe gitu ya. Ya, makasih Yan. Tembangnya tak kasih yang ini Yan ya. Tembang yang dibawakan oleh Esa Risti. Lemah teles. Tembang juga dan dikasih buat teman-teman di Kerincing semuanya. Buat Pak Sere CS, selamat petang. Dan juga Watri di Kerincing juga selamat petang.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ya, sahabat pendengar, apapun yang saat ini sedang Anda lakukan, tentunya semua itu berharap akan bisa menghilangkan rasa capek yang seharian tadi juga Anda sudah rampungkan berbagai macam kesibukan, ya. Capek badan wajar, capek pikiran juga wajar. Yang tidak wajar kalau diamkan saja, ya. Segera hilangkan perasaan yang tidak enak, nikmati waktu yang berangsur, sudah berganti ke malam, ya kan? Dan semoga juga sebelum nanti Anda benar-benar istirahat atau tidur, Anda sudah benar-benar bisa fresh, badannya enak, pikirannya juga udah fresh, ya kan? Karena ya secapek apapun lagi-lagi, sekalipun sudah kantuk tetap gak bisa tidur. Hanya kedap-kedip saja gitu kan. Mau tidur gak iso. Mau tidur pikirannya banyak gitu. Mau tidur apanya sakit kabeh. Ini kayak gini. Kondisi yang kadang juga bikin penyebab di mana kita gak akan bisa tidur. Bahkan nyenyak gak bisa. Tidur aja gak bisa, mau nyenyak gimana gitu kan. Sahabat pendengar, Menteri PU sebut sekolah rakyat jadi komitmen pemerintah perkuat SDM. Ya, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyampaikan pembangunan sekolah rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata. Saat ini sekolah rakyat yang dibangun PT Nitya Karya Persero sudah siap difungsikan seiring dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menyambut peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut menjadi wujud kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan ruang belajar yang layak bagi generasi penerus bangsa. Penyebaran pembangunan sekolah rakyat mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang merata, termasuk menjangkau kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Sementara itu, Direktur Utama Nitya Karya Firmansyah mengatakan dimulainya kegiatan MPLS menjadi momentum penting yang menunjukkan hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, 42 menit selebihnya dari jam 18. Jadi masih ada waktu 18 menit lagi sampai jam 7 malam. Kita simak yuk tembang yang dibawakan oleh Niken Salindri dengan satu tembangnya, Sawangan. Tembang petang ini juga dan dikasih buat yang ada di Kerangan Temanggung semuanya. Buat petang deh, salam buat semuanya ya. Dan juga dikasih buat Mas Agus di Secang juga, selamat petang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen. 3 jam kurang lebihnya dari jam 4 sore sampai jam 7 ya. Dan saat ini sudah jam 16.18 lebihnya 51. Jadi 9 menit lagi dan di punya waktu munculkan 2 tembang ya. Baik. 2 tembang lagi muncul sebagai tembang pungkasan. Sekaligus saya Dadimat undur ya. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda selama 3 jam. Semoga tembang-tembang dan ya informasi yang dan disampaikan dapat menjadi teman yang menyenangkan di hari ini ya. Saya Dadi Mamangi, terima kasih bersamaannya. Jaga kesehatan ya, dan semoga kita selalu diberi kebahagiaan, kemudahan rezeki, juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Jangan kemana-mana, di belakang saya Dani udah siap ada salsa. Bakal temani malam sahabat pendengar di Gaduh-gaduh campur sari Magelangan sampai jam 10 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam sahabat pendengar. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hari ini hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Bertemu dengan Salsa di malam hari ini dalam program Gado-Gado Campur Sari. Menemani sampai nanti jam 10 malam sahabat pendengar, untuk hadirkan tembang-tembang campur sari. Monggo yang mau senggol-senggolan bisa bergabung di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan untuk sahabat pendengar yang juga ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.co.id, atau juga bisa melalui jogjastreamers.com nggih. Dan juga buat sahabat pendengar, malam ini monggo kita untuk bergabung, kemudian juga menikmati nggih, sembari beristirahat bersama dengan keluarga di rumah, mendengarkan tembang-tembang campur sari. Sesi Deman saking Rina Aditama menemani kita dulu untuk membuka perjumpaan di campur sari meniko. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari sampai dengan jam 10 nanti, hanya di 103,5.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Lord Baden Powell, Bapak Pramuka. Garam itu asin rasanya kalau dimakan begitu saja. Akan tetapi bila dicampur dengan lauk pauk, akan sedap rasanya. Hidup tak akan menarik jika semuanya diperoleh dengan mudah.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini, suka duka silih berganti. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita berhasil melampaui sebuah tantangan meski

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

inggih di Gado-Gado Campur Sari, tentunya masih bersama dengan Salsa menemani sahabat pendengar semua ya. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang, Gado-Gado Campur Sari Sugeng Dalu, nyuwun sekar iki we sopo. Oke, siap, mangke Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, terus juga buat Pak siapa ini? Pak Supriyanto, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Bu Murni, semuanya nggih sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midhangetaken. Matur nuwun Pak Herman, sehat selalu nggih. Ada Bunda Erna juga yang sudah bergabung. Selamat malam Mbak Salsa. Selamat malam Bunda Erna Karyani. Absen di Gado-Gado Campur Sari ya. Salam manis buat Mas Rendy Kusumo, Bang Mandon, Pak Supai, Mbak Roh Miyati, Pak Untung Samiti, Ayu Nabila, grup RRS Kompak Selalu. Spesial juga Pak SC request Ademi Kuto Malang. Siap, mangke Salsa hadirkan ya. Baik, selamat mendengar. Salsa tunggu kebersamaannya nggih. Masih di 0882 135 135, tentunya buat selamat mendengar monggo bergabung nyawiji di Gado-Gado Campur Sari. Iki WS apa? Saking Sunyani, kalian mantos menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Kembali lagi nggih bersama di Gaduh-gaduh Campur Sari ada Mama Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Vega minta lagunya Madiun Ngawi saking Sony Jazz nggih leres. Salamnya untuk Bu Nani Buryono, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, Bu Murni, Mbak Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadowo, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, keluarga Merakati semua nggih. Siap matur nuwun nangki, selesai kan hadirkan ya untuk tembangipun. Ada Bu Sadowo juga di Jambewangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sekaripun saking siapa ini? Nggih, nanti selesai hadirkan ya Taman Juruk. Taman Juruk. Siap. Menika Taman Juruke saking sinten iki? Oh, sakingan nggih. Saking Niken. Siap, mangke selesai dirken nggih buat Bu Sadowo. Salamnya Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, buat Mama Vega, Bu Putri, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Eyang Dipo, Pak Tarmono, Pak Pri dan semuanya saja nggih. Sugeng aktivitas ngantos paripurno. Siap matur nuwun buat Bu Sadowo. Ada Pak Suparti wonten Karanggating. Salam kagem kanca lawas Surahman Surandi Yoto Sabar Mudi ing Candi Mulya Suradadi Duden. Sugeng dalu salam sehat mawon. Nidam sari saking mantos. Siap. Mangke selesai direken nggih. Baik. Jam 8 nanti akan ada jatah dalam berita tentunya sahabat pendengar. Jadi jangan kemana-mana nggih, tetap bersama dengan Salsa sampai nanti begitu, sampai tuntas ya di Gaduh-gaduh Campur Sari. Kita nanti bertemu lagi di jam 7 lebihnya sekitar 30 menit nggih. Madiun Ngawi saking Sony Jus menemani kita di menit ke-44 lepas dari jam 7 malam. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-gaduh Campur Sari Magelangan.

0: nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
0: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sentral Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, seluruh kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya, namun program belum berjalan penuh. 39 gerai konsisten layani masyarakat di MPP Askara Bumi Sukowati. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda, hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan berlaku sejak 13 Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul, kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 30 Juni 2026. Penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat Dinsas Permasdes P3A Purbalingga, Osi Nur Hasanah, mengatakan program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama, meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, dan Sport Center. Menurutnya RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Bukateja, Bobot Sari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan Pengadegan.
2: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya. Itu sudah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar nih. Kalau untuk yang RPPA, rumah perlindungan anak ini sudah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya, SK-nya belum. Paling di tahun ini jalan.
1: Osi menambahkan selain RPPA, program kecamatan berdaya juga disiapkan rumah singgah melalui program perlindungan lansia dan disabilitas. Kemudian Taruna Karya Mandiri akan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan pemuda yang pendaftarannya dilakukan melalui tautan khusus. Sedangkan pilar Sport Center Dinsos Permasdes P3A telah berkoordinasi dengan Dinporapar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mau Pelayanan Publik atau MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mau Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen. Hingga saat ini, sebanyak 39 gerai layanan masih terus konsisten beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, saat ini justru terdapat penambahan jam layanan dan jumlah jenis layanan yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun perizinan. Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan MPP menjadi salah satu upaya Pemkab Sragen dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan karena seluruh layanan telah dikumpulkan dalam satu lokasi pelayanan. Sementara, 39 gerai layanan tersebut meliputi 16 gerai layanan perizinan dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Sragen, sedangkan 23 gerai lainnya dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Sragen.
4: Kalau untuk MPP sendiri nih Pak Ilham, saat ini sudah ada berapa gerai nih di layanan? Tambah nggak nih dari awal berdiri dulu sampai dengan sekarang?
5: Untuk MPP Askara Bumi Sukowati sendiri masih tetap konsisten. Ada 39 gerai yang ada di MPP kami. Itu sudah dari sejak awal opening sampai sekarang masih bertahan. Itu terdiri dari 16 gerai dari OPD kita di Kabupaten Sragen, dinas-dinas yang ada pelayanan perizinannya. Kemudian sisanya adalah instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Ini masih konsisten dari sejak awal sampai akhir mengisi gerai di MPP. Kemudian malah ini ada penambahnya, adalah penambahan terkait jam layanan atau jumlah jenis layanan. Misalnya tadi yang disampaikan dari BPJS Kesehatan, dulu layanannya kan masih terbagi ini, ada yang di kantor lama dan yang ada di MPP. Sekarang full ada di MPP, berarti kan ada penambahan untuk layanan yang ada di MPP. Kemudian misalnya ini ada gerai imigrasi, awalnya dulu seminggu sekali, kemudian seminggu dua kali, sampai sekarang akhirnya setiap hari layanan ada imigrasi. Jadi cenderung ada peningkatan malahan untuk jenis dan jumlah layanan. Tapi kalau untuk gerainya masih tetap sama merata.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Heri Kisyanto melaporkan.
7: Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 secara daring. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan M.I.Dar Aris Munandar menerangkan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi peserta JKN dengan bersinergi bersama pemangku kebijakan.
8: Di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan akan terus berupaya untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Di wilayah kerja Pekalongan, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal melalui program JKN ini. Dan didukung dengan jaringan fasilitas yang kuat, tentunya juga kita mengharapkan kerjasama yang luar biasa dari stakeholder kita, baik dari pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Batang, dan Pemalang untuk sama-sama bersinergi untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Jadi peserta yang nonaktif tentu tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tentunya ini kami meminta bantuan kita kepada teman-teman misalnya PPPU Mandiri yang nonaktif, silakan untuk bisa mengaktifkan kembali PPPU Mandirinya.
7: Hingga kini capaian keaktifan peserta di 4 kabupaten kota di lingkup BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan masih berada di angka 71,59%. Maka perlu kolaborasi yang lebih maksimal untuk mendorong kesadaran masyarakat memanfaatkan JKN.

0: mendengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk memperkuat implementasi program Kecamatan Berdaya. Melalui kolaborasi tersebut, sebanyak 1.645 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN UGM diterjunkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Tengah. Selama 20 Juni hingga 8 Agustus,

0: PPKN nantinya diselaraskan dengan kecamatan berdaya. Gagasan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Tej Yasin Maimun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispermas Des Dukcapil Jateng, Nadi Santoso mengatakan, kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis wilayah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Nadi menekankan program Kecamatan Berdaya lahir dari semangat membangun Jawa Tengah, dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, sekaligus penggerak pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kecamatan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa KKN UGM juga akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi wahana pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat. Melalui pembekalan tersebut, pihaknya berharap seluruh peserta memahami konsep kecamatan berdaya, sehingga mampu menyelaraskan program kerja KKN dengan kebutuhan dan potensi di wilayah penugasan. Dia juga mendorong mahasiswa untuk memfokuskan pengabdian pada berbagai isu strategis seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, pencegahan stunting, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan inklusif juga menjadi perhatian melalui 4 komponen utama program tersebut, yakni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau RPPPA, Perlindungan Lansia dan Penyandang Disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Kartu Zilenial, serta Sport Center. Nadi berpesan kepada seluruh mahasiswa agar membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, menjaga keselamatan, etika, serta nama baik alma mater maupun pemerintah daerah selama melaksanakan pengabdian di masyarakat. 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, tradisi mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara kini berubah wajah di Polres Sragen. Menjelang puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, deretan papan bunga yang biasanya menghiasi halaman Mapolres Sragen kini berganti dengan ratusan tabulam pot yang lebih bermanfaat, produktif, dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut digagas panitia peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polres Sragen sebagai upaya mengubah budaya seremonial menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna jangka panjang. Hasilnya, berbagai jenis tanaman buah seperti mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, sawo, black sapote, anggur Brasil, hingga alpukat menjadi simbol ucapan selamat yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang.
2: Iya, jadi memang konsep tahun ini kami lebih mengarahkan untuk memberikan tanaman ya, karena kalau misalkan papan bunga kita tahu harganya juga lumayan mahal, kemudian setelah itu juga hanya akan dibuang begitu saja, jadi nilai manfaatnya kurang, tapi kalau dengan tanaman seperti ini kita juga lebih bermanfaat dan juga lebih mendukung program penghijauan. Jadi nanti setelah ini tanaman-tanaman dari mitra-mitra kami, dari masyarakat yang sudah mengirimkan, bisa kita tanam di tempat-tempat yang membutuhkan, di Mako sini, juga di asrama polisi, kemudian di beberapa polsek, termasuk mungkin ada pondok pesantren yang membutuhkan, di tempat-tempat publik lainnya membutuhkan, kami siap untuk membantu memberikan tanaman ini untuk ditanam di tempat-tempat yang memerlukan, sehingga lebih bernilai amal jariah juga untuk yang mengirimkan tanaman tersebut gitu.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Gerakan Purbalingga Gotong Royong perkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepat pengentasan kemiskinan. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggalang kolaborasi lintas sektor melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menyinergikan berbagai program pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, media hingga komunitas agar penanganan kemiskinan berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran. Gerakan tersebut disosialisasikan di Operational Room Geraha Adiguna sebagai langkah awal membangun komitmen bersama agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga Suroto menjelaskan, Gerakan Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan sumber daya program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan. Selain menargetkan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, gerakan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
4: Sejak peralihan kepemimpinan, baik nasional, presiden, gubernur maupun bupati, masalah kemiskinan ini

0: Jadi semakin tergerus. Oleh karena itu maka Mas Bupati berpikir bagaimana melalui kurban dan gotong royong ini, kemudian fungsi-fungsi bantuan sosial yang ada di APBD masih berlaku.
1: Suroto menambahkan sebagai implementasi gerakan tersebut, Pemkab Purbalingga menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha TJSLBU sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita

0: Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Selamat dengar satu informasi ya untuk cuaca. Besok hari Kamis 16 Juli 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal di sejumlah kota besar yang ada di Indonesia ya. Dan selanjutnya untuk hujan ringan ini berpotensi terjadi di daerah Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Banjarmasin, Mamuju, Palu, Manokwari, dan Nabire. Untuk daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan sejumlah kota lainnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Selain itu, BMKG juga mendeteksi daerah konvergensi dan konfluensi yang dapat meningkatkan perubahan awan hujan di beberapa wilayah. Serta untuk masyarakat juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah tertentu. Baik untuk sahabat pendengar, ini untuk daerah di Jawa Tengah sendiri didominasi cerah berawan ya. Besok di hari Kamis 16 Juli 2026. Baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135 ya. Ada Bu Tuti Haryanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Tuti, sehat ya, semoga sehat selalu. Gabung di Gado-Gado Campur Sari buat penyiarnya juga tetap sehat semangat. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Murni, Mama Vega, Bunda Erna, Bu Riono, Pak Iwan, dan semuanya saja ya. Buat keluarga Merak Ati, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Ada yang dipo juga Sugeng Dalu Gado-Gado Campur Sari Ngersake Sekar Gis, mangke salsa dirkan ya. Salam katur pamidanget toyo sugeng laras. Siap. Menika salsa hadirkan untuk lagunya nggih sahabat pendengar semua. Tetap bersama dengan salsa tentunya di Gado-Gado Campur Sari.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama. Klinik Ambeien, khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Selamat pendengar, kembali lagi ya bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Selamat pendengar, setelah seharian sudah menjalani aktivitas, ada yang ke sawah misalnya, terus juga ada yang kerja, terus juga ada yang perjalanan pulang ke rumah, pasti ada rasa capek, rasa kesel, wajar nggih. Dan dalu menika malam seperti ini adalah waktu yang tepat ya untuk mengendapkan semua rasa. Oh, aduh, mengendapkan. Kalau hari ini ada rezeki yang baik, monggo disyukuri. Nanging kalau hari ini belum sesuai dengan yang diharapkan, tidak apa-apa, ora popo. Ora kabeh sing direncanakan kuwi harus terlaksana ya, kudu kelakon. Masih ada waktu dan juga kesempatan, masih ada waktu dan juga hari-hari yang lainnya. Kadang yang membuat apa nih, membuat diri kita susah untuk beristirahat, angel turu, bukan karena belum mengantuk ya, tapi karena pikiran masih berjalan kemana-mana. Istilahe isih mlayu nanti-nanti. Kelingan gawean sing durung rampung mesti nih ya. Terus juga mungkin saja memikirkan biaya kebutuhan, apalagi ini kemarin-kemarin cukup kebutuhan cukup mengesankan ya, karena banyak yang kebutuhan untuk masuk sekolah dan lain sebagainya ya. Dan coba sebelum beristirahat, sebelum tidur ngaten, tarik napas dulu ya. Menikmati hawa malam yang sejuk, kemudian juga menikmati hati kita ini dengan rasa syukur. Walaupun hanya hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, perkara-perkara yang kecil, mungkin saja seperti diberikan kesehatan, begitu ya. Masih bisa berkumpul dengan keluarga yang sehat walafiat, atau juga masih diberikan kesempatan untuk bekerja atau nyambut gawe gitu ya, nyambut damel menikah. Itu semua sudah jadi nikmat yang luar biasa. Semoga malam ini bisa jadi malam yang dimana kita bisa ngaso sejenak begitu ya. Bukan menambah waktu untuk beban pikiran yang macam-macam, karena badan juga pikiran membutuhkan istirahat ya, agar bisa menghadapi esok yang pastinya akan lebih dar-dar-dor. Monggo sahabat ringer, Salsa masih menemani sampai nanti jam 10 malam. Yang belum bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya di WhatsApp. Dan ada Niken Salindri dulu dengan Pupusing Longsong.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paling happy, lucu-lucu toh no.
5: Walah bune-bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, butuh nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Masih di gadu-gadu campur sari matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten Bapak Toha di Jogja. Selamat malam Magelang FM. Selamat bertugas nggih buat Mbak Salsa. Derek salam-salam untuk seluruh pendengar setia acara malam ini. Titip salam untuk seluruh yang bertugas nggih. Boleh request tadi lagunya sudah Salsa hadirkan, tembangnya Soe Ora Jamu. Spesial kirim salam untuk Eyang Dipo, Mbak Ayu L dan juga Mbak Mita. Waduh, oke. Matur nuwun Bapak Toha. Mereka sudah Salsa hadirkan nggih tembangipun Suwe Ora Jamu. Baik, sobat pendengar masih menemani tentunya Jenang Kulo di menit ke-35 lepas dari jam 9 malam nggih. Saking Sunyani tetap bersama di 103,5.

Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi. Matur nuwun buat Sobat Pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih buat Bu Endang Wahyu yang sudah bergabung juga. Nanti lagunya sebagai pungkasan akan Salsa hadirkan. Dan sugeng istirahat, sugeng dalu, Sobat Pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Saya Iman Agama Buddha. Sebelum materi di pagi hari ini saya sampaikan, perkenaan saya untuk memperkenalkan

sa wakasangus hanggang namamit. Sapi sata pawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia.

kurang suatu apapun, semoga karma baik senantiasa menyertai sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Materi saya di pagi hari ini di acara Cahiman Agama Budaya itu menjadi generasi bijak digital dalam Buddhisme. Menjadi generasi bijak digital dalam Buddhisme berarti menggunakan teknologi dengan kesadaran atau mindfulness, welas asih atau metta, dan etika moral atau sila. Ajaran Buddha memandang teknologi sebagai alat netral. Kunci utamanya adalah bagaimana teknologi digunakan untuk mengurangi penderitaan, bukan menyebabkan kebencian di dunia maya. Fondasi bijak digital Buddhisme dalam Buddhisme yaitu yang pertama, kesadaran penuh atau sati. Sebelum mengetik atau membagikan sesuatu, tanyakan apakah ini benar, bermanfaat, dan perlu. Sati membantu Anda berhenti sejenak dari dorongan emosi di media sosial. Yang kedua, ucapan benar atau sama wajah. Internet adalah bentuk ucapan tertulis. Terapkan prinsip, jangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua, hindari perundungan atau cyberbullying. Yang ketiga, jangan memicu perpecahan atau adu domba. Sekarang yang nomor tiga, yaitu jalan tengah atau majjhima

seimbang. Jangan biarkan kecanduan gawai merusak kesehatan mental Anda atau mengganggu kehidupan nyata Anda dengan keluarga dan lingkungan. Karena terlalu kecanduan atau melekat pada alat gawai berarti melanggar sila kelima menurut ajaran Buddha, yaitu Suramelaya Majapamadatana Wiramanesika Padang Samadhiyami. Minum dan makan sesuatu atau menggunakan sesuatu secara berlebihan sehingga menyebabkan lemahnya kesadaran itu melanggar sila Pancasila Buddhis sila kelima. Dunia digital pada kehidupan ini terus berevolusi membentuk sebuah generasi baru yang menjadi penentu masa depan. Generasi ini disebut sebagai generasi Alpha. Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir mulai tahun 2010 sampai dengan 2025. Mereka merupakan generasi pertama yang lahir sepenuhnya di era digital dan terbiasa tumbuh dengan teknologi. Media sosial dan informasi yang serba instan, generasi Alpha tidak hanya sekedar melek teknologi. Mereka adalah native digital. Mereka generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dari bayi, mereka sudah akrab dengan layar sentuh. Dari balita, mereka sudah biasa bisa melakukan pencarian suara di YouTube dan lain sebagainya. Dan saat usia sekolah, mereka belajar lewat aplikasi berbasis AI. Dunia mereka bukan hanya fisik, tapi juga virtual. Dunia yang serba cepat dalam perkembangan media digital ini menghadirkan tantangan yang besar dalam membentuk karakter anak-anak Buddhis. Dalam Metasutta Sutta Nipata 1.8, sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Sutta ini mengajarkan kita pentingnya rasa empati dan kasih sayang. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi perkembangan generasi Alpha yang hidupnya selalu berhubungan langsung dengan media. Kesadaran, rasa empati, kasih sayang, disiplin, dan kebijaksanaan melatih anak untuk menyadari, mengenal emosi, dan tidak hanya melakukan praktik spiritual saja, tetapi juga dengan ketenangan generasi Alpha bisa mengendalikan diri tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Generasi Alpha tidak perlu dipaksa menjauhi teknologi. Yang mereka butuhkan adalah panduan bagaimana menggunakan teknologi dengan sadar, tidak terjebak dalam ilusi dunia maya, dan tetap terhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Dalam konteks agama Buddha, generasi Alpha tidak memiliki definisi yang spesifik. Namun, kita dapat memahami beberapa prinsip dan ajaran Buddha yang relevan dengan generasi muda, termasuk generasi Alpha ini. Karakteristik generasi Alpha menurut agama Buddha yaitu yang pertama, keterhubungan dengan teknologi tentunya. Generasi Alpha tumbuh dalam era digital yang sangat terhubung dengan teknologi. Dalam agama Buddha, penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku. Yang kedua, kecenderungan terhadap konsumerisme. Generasi Alpha seringkali terpapar pada iklan dan konsumerisme. Dalam agama Buddha, penting untuk memahami bahaya konsumerisme dan mengembangkan kesadaran akan kebutuhan sejati. Yang ketiga, ketergantungan pada media sosial. Generasi Alpha seringkali menghabiskan waktu yang banyak di media sosial. Dalam agama Buddha, penting untuk mengembangkan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Yang keempat, mengembangkan disiplin dan ketabahan. Ajaran Buddha menekankan pentingnya mengembangkan disiplin dan ketabahan untuk mencapai tujuan spiritual. Praktik Buddha untuk para generasi Alpha yaitu yang pertama, praktik ajaran Buddha, Buddha Dhamma bagi generasi Alpha yang pertama yaitu meditasi dan relaksasi. Praktik meditasi dan relaksasi dapat membantu mengembangkan kesadaran dan mengurangi stres tentunya. Yang kedua, pembelajaran tentang ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha dapat membantu mengembangkan kebijaksanaan dan kesadaran. Yang ketiga,
dapat membantu mengembangkan empati dan kasih sayang. Sekarang yang keempat, mengembangkan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup seperti manajemen waktu dan keuangan dapat membantu mengembangkan disiplin dan ketabahan. Dalam beberapa sutta yang mungkin relevan dengan materi saya di pagi ini, yaitu tentang sutta tentang kesadaran dan kebijaksanaan. Yang pertama yaitu Dhammapada bab 1, yang artinya sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Majjhima Nikaya Satipatthana Sutta. Sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan kesadaran akan tubuh, perasaan, pikiran, dan objek-objek mental. Selanjutnya yaitu Karanyameta Sutta, Sutta Nipata. Sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu Dhammapada bab 15, Cinta Kasih. Sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan cinta kasih dan empati terhadap orang lain. Sementara itu, ada juga sutta tentang kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, yaitu Anguttara Nikaya 853, yang isinya tentang kebijaksanaan. Sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu Majjhima Nikaya 117, Mahajatarisaka Sutta. Sutta ini membahas tentang pentingnya mengembangkan kebijaksanaan dan memahami kebenaran tentang diri sendiri dan dunia luar. Namun perlu diingat bahwa sutta-sutta tersebut tidak secara spesifik membahas tentang generasi alfa, tetapi lebih tentang

generasi bijak digital. Generasi bijak berdigital menurut Buddhisme ajaran Buddha. Saya mendengar di dimanapun berada, perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Salah satu teknologi yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah yang tadi sudah disebutkan, yaitu Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. Teknologi ini tidak lagi menjadi bagian dari masa depan, melainkan telah hadir dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah kemajuan tersebut, muncul pertanyaan yang relevan bagi umat beragama. Apakah teknologi khususnya AI akan memperkuat atau justru melemahkan nilai-nilai spiritual? Dalam konteks agama Buddha, teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan alat yang dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk mendukung pelayanan keagamaan dan pengembangan kualitas kehidupan umat. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan, selama dilandasi dengan niat yang benar atau sama sankapa dan kebijaksanaan atau panya, sebagaimana dinyatakan dalam Dhammapada ayat 180.

perkembangan, termasuk teknologi, harus digunakan untuk mendukung kebajikan dan penyucian batin. Yang selanjutnya, teknologi adalah akses damai yang lebih luas dan cepat. Salah satu pentingnya penggunaan AI dalam layanan keagamaan Buddha adalah memperluas akses terhadap ajaran Dhamma. Selama ini keterbatasan bahasa, jarak dan waktu sering menjadi hambatan dalam penyebaran ajaran Buddha. Dengan teknologi AI, hambatan tersebut dapat diminimalkan. Sebagai contoh, teknologi penerjemahan otomatis memungkinkan ceramah atau khotbah dari seorang biku yang disampaikan dalam bahasa asing dapat langsung diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh umat. Hal ini membuka kesempatan bagi umat Buddha di berbagai daerah untuk belajar dari sumber ajaran yang lebih beragam tanpa harus terbatas oleh kemampuan bahasa. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam pencarian literatur keagamaan secara cepat dan akurat. Kitab suci Tripitaka yang sangat luas kini dapat diakses melalui sistem digital yang mampu menemukan topik atau ajaran tertentu dalam hitungan detik. Dalam Anguttara Nikaya 365 disebutkan Dhammo Have Rakkhati Dhammacari, yang artinya Dhamma melindungi mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma. Dengan memanfaatkan teknologi secara benar, penyebaran Dhamma dapat menjangkau lebih banyak umat dan memperkuat kehidupan beragama di tengah masyarakat. Yang selanjutnya, mendukung praktik spiritual dan meditasi tentunya. Perkembangan aplikasi berbasis AI juga membantu memberikan manfaat dalam praktik spiritual, khususnya meditasi. Saat ini telah tersedia berbagai aplikasi yang dapat membantu pengguna mengatur jadwal meditasi, memberikan panduan latihan, serta mencatat perkembangan praktik secara berkala. Teknologi tersebut dapat berfungsi sebagai pengingat dan pendamping latihan, sehingga membantu umat menjadi konsisten, menjaga konsistensi, dan praktik dalam praktik spiritual. Namun demikian perlu dipahami bahwa teknologi hanya berperan sebagai alat bantu. Keberhasilan dalam praktik meditasi tetap bergantung pada kesungguhan dan disiplin individu tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Dhammapada ayat 276, Tumhehi kicang ap tapang akataru tata kata, yang artinya, kamu sendirilah yang harus berusaha. Para tata kata hanya menunjukkan jalan. Ajaran ini menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan usaha pribadi dalam

tadi saya tentang penggunaan teknologi digital secara bijak menurut Buddhisme. Tadi sudah sebutkan macam-macam. Ajaran menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan usaha pribadi dalam mencapai kemajuan spiritual yang berkaitan dengan meditasi. Sekarang yang selanjutnya yaitu pelestarian warisan Buddhis dan budaya keagamaan. Peran AI juga sangat penting dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah Buddhis. Banyak naskah kuno yang ditulis pada daun lontar atau media tradisional lainnya ini mengalami kerusakan akibat usia dan kondisi lingkungan. Dengan bantuan teknologi AI, naskah-naskah tersebut dapat dipindai, dibaca, dan disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat diwariskan ke generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang pentingnya menjaga dan melestarikan dhamma. Dalam Samyutta Nikaya 27 baris 7 disebutkan bahwa kemunduran ajaran dapat terjadi apabila ajaran tidak dipelajari, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi untuk pelestarian ajaran merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat Buddha. Yang selanjutnya, penggunaan IA yaitu efisiensi pelayanan dan administrasi keagamaan tentunya. Dalam kegiatan pelayanan keagamaan, aspek administrasi memegang peranan penting. Penyuluh agama, pengurus wihara, dan lembaga keagamaan sering dihadapkan pada berbagai tugas administratif seperti pendataan umat, penyusunan laporan kegiatan, serta pengelolaan jadwal pelayanan. Pemanfaatan teknologi AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi tersebut. Sistem digital berbasis AI dapat digunakan untuk mengolah data secara cepat, menyusun laporan secara otomatis, serta menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan prinsip kerja yang disiplin dan penuh tanggung jawab dalam ajaran Buddha. Dalam Sigaluwada Sutta Dika Nikaya 31 dijelaskan bahwa seseorang hendaknya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ketekunan dan kejujuran sebagai bagian dari kehidupan yang benar. Yang selanjutnya itu tantangan dan tanggung jawab moral. Walaupun memiliki banyak manfaat, penggunaan AI dalam layanan keagamaan juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi kesadaran dan interaksi langsung antar individu. Selain itu, informasi yang dihasilkan oleh teknologi digital tidak selalu benar atau sesuai dengan ajaran yang otentik. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam bidang keagamaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Kalama Sutta Anguttara Nikaya 3.6.5, janganlah langsung percaya. Yang artinya ya, ini ya, janganlah langsung percaya hanya karena tradisi, kabar, atau logika semata. Tetapi setelah mengetahui sendiri bahwa sesuatu itu baik dan bermanfaat, maka jalankanlah, melestarikan warisan budaya Buddhis serta meningkatkan efisiensi pelayanan keagamaan. Namun, pada kenyataan akhir-akhir ini nilai spiritual seperti kebijaksanaan, kesadaran, dan moralitas tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan beragama. Sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada 160, Ati Atait Atano Nato, yang artinya diri sendirilah pelindung bagi dirinya sendiri. Ya, dengan demikian, dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, umat Buddha diharapkan dapat menjalankan ajaran Dhamma secara lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi spiritualitas yang menjadi inti dari kehidupan beragama. Tadi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, materi saya tentang penggunaan teknologi digital secara bijaksana menurut Buddhisme, semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada untuk terus mengembangkan menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk dhamma, untuk penyebaran dhamma, ajaran Buddha secara baik serta bijaksana, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan ajaran Buddha secara baik.

0: tentunya kita tidak boleh melekat, sebaiknya tidak melekat pada hal-hal yang ketergantungan teknologi terus-menerus. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari, misalnya meditasi, itu tergantung diri kita sendiri. Teknologi hanya memanajemen waktu kita, kapan kita harus meditasi dan lain sebagainya. Tapi keberhasilan meditasi itu tergantung pada diri kita sendiri, usaha kita sendiri. Oleh karena itu, adalah kita semua bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi diri kita untuk mencapai pencerahan sejati yang akhirnya membawa kita menuju ke kehidupan yang lebih baik, dan akhirnya kita akan dapat merealisasi nibbana di kehidupan yang akan datang, sehingga kita tidak akan terlahir kembali hingga mencapai pencerahan sempurna sebagaimana arahan dan para Buddha telah capai. Semoga bermanfaat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Akhir kata dari saya, Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103 kembali memagelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas kembali ya di hari Kamis yang manis ini, tepatnya di tanggal 16 Juli 2026. Salam hangat dari hati yang terdalam dengan penuh syukur untuk bisa membuka lagi lembaran baru, harapan baru, dan juga masih punya kesempatan banyak untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan, termasuk juga mencintai diri sendiri. Jangan lupa ya, pagi hari ini untuk tetap menguatkan diri, memberikan cinta yang terbaik dan syukur yang paling tulus, karena diri kita sudah berjuang. Kadang-kadang juga memaksa diri ya, padahal tubuh sudah bilang gak mau loh. Kitanya yang suka memaksa, pasti bisa gitu ya. Ya, orang yang paling berjuang keras untuk diri kita sendiri adalah tubuh kita gitu ya. Jangan sampai tubuh ini justru kekurangan vitamin, kekurangan kasih sayang, dan juga tidak pernah diberikan rasa terima kasih gitu ya. Waduh. Oke, sebagai pembangkit mood booster di pagi hari ini, pembangkit semangat, Vita hadir dengan informasi-informasi yang pastinya banyak sekali, hangat-hangat, termasuk juga lagu-lagu yang fresh from the oven untuk bisa di request di 0882-1035-1035 dan juga telepon di 366-899. Vita tungguin untuk bisa gabung nanti sampai jam 9 hanya di Semangat Pagi. Oke, sahabat pendengar, banyak banget lagu-lagu yang baru yang siap untuk Vita hadirkan, termasuk juga kolaborasi dari Gamal, Audrey, dan Cantika, Bahagia. Semoga lagu perdana ini bisa membuka kebahagiaan kita lebih dalam lagi, agar kita lebih sehat.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Selamat pagi, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas ya di hari Kamis yang penuh manis ini bersama dengan Vita sampai jam 9. Hanya di Semangat Pagi. Anyway, sahabat pendengar, dari dunia ekonomi ya, dikabarkan harga BBM Pertamina hari ini sejak 14 kemarin ya, resmi turun. Beberapa diantaranya adalah penurunan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lead, sejak 1 Juli 2026, yang mana tercatat penurunan dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300. Lumayan ya. Ini bila dihitung akumulasi tentu saja lebih menguntungkan daripada harga Rp20.750. Kemudian harga Pertamina Dex yang turun dari Rp24.800 turun menjadi harga sekian ya, setelah sebelumnya sempat naik di Rp21.150 per liter. Dex Light juga turun menjadi Rp19.700 per liternya. Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, juga daya beli dan perekonomian masyarakat. Semakin tinggi nilai harganya, maka semakin turun juga ya minat pembeli untuk menggunakan beberapa jenis Pertamina tersebut. Sementara sahabat pendengar, kita ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di 0882-135-135. Pagi Theo, ditunggu lagunya ya. Ada Pak Herman juga, request lagu Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salam-salam buat Pak Iwan, Pak Tarmono, juga Pak Rohyanto, Pak Suprianto, juga Bu Nani, Bu Riono, ada Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Susi, juga Mbak Murni ya, dan Mbak Erna Dwi. Pagi Mbak Murni, Lembayung, juga Javi, selamat beraktivitas. Ada kabar yang cukup mengejutkan, sedikit menggelitik juga, tapi ini menjadi berkah buat keluarga yang lahir, keluarga baru yang melahirkan seorang anak di Wonosobo diberi nama Muhammad MBG Subianta. Wow. Dari Wonosobo dikabarkan bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ini menjadi perbincangan di media sosial ya, seusai diberi nama Muhammad MBG Subianto. Nama unik ini diberikan orang tua sebagai bentuk apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai membawa manfaat bagi keluarga mereka. Bayi yang akrab dipanggil MBG itu lahir secara normal di Puskesmas Sapuran pada Jumat 10 Juli 2026 malam dengan berat 3,6 kg dan panjang 50 cm. Wah, pasti ada rasa syukur yang luar biasa ya terkait kelahiran si bayi. Bisa jadi selama ibunya hamil mengandung MBG, dia juga mendapatkan suplai vitamin, makan makanan bergizi gratis gitu ya, yang pastinya menunjang tumbuh kembang janin saat di dalam kandungan. Saat ini kedua orang tuanya tengah mengurus akta kelahiran dengan nama resmi Muhammad MBG Subianto. Yuharni, sang ibu, mengaku sengaja menyematkan nama MBG karena dirinya bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sejak 2 Agustus 2025. Oh gitu. Program MBG ini telah membuka kesempatan kerja dan membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Ya, menurut Yuharni, kehamilannya ini sempat tidak disadari ya hingga usia kandungan memasuki sekitar 7 bulan. Meski hari perkiraan atau APL jatuh pada 22 Juli, bayinya lahir lebih awal 10 Juli 2026 melalui persalinan normal. Viralnya nama Muhammad MBG Subianto di media sosial memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Yuharni mengaku tidak mempermasalahkan ya komentar-komentar negatif yang muncul, karena memang di satu sisi banyak pro dan juga kontra. Tapi tentu saja banyak harapan dan juga doa dari keluarga Yuharni memberikan nama anaknya Muhammad MBG Subianto. Apakah nama panggilannya MBG atau Mas Bahlil Ganteng atau justru ada nama lain gitu ya. Tapi nama ini jadi sejarah tersendiri sih ketika nanti ia sudah besar gitu ya. Pasti menjadi perjalanan sejarah untuk Yuharni Muhammad MBG Subianto sekeluarga. Oke, pagi ini Vita punya banyak kesempatan untuk bisa bergabung di 366899 atau WhatsApp di 0882-135-135. Mahal ini melawan restu. Langsung Vita putarkan spesial untuk...
1: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya?
0: Teo ya yang sudah gabung.
1: Di saat
0: stay tune hanya di 103,5 Magelang FM.
1: Tapi kamu memilih menyerah.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, fenomena LGBT di Kota Bekasi mengkhawatirkan. Dari RRI dikabarkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Kota Bekasi, Jawa Barat dinilai mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Berdasarkan penuturan lembaga, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia MUI, Kota Bekasi, Abu Dibat, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI, mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal itu tidak bisa diabaikan. Perlu ada penyikapan khusus dan serius dari pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Menurut Abu Dibat, perlu ada solusi menangani persoalan tersebut. Apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang. Mereka sudah berani terang-terangan, di mana terbukti dengan berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Dengan fakta tersebut, MUI menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik itu Pemkot Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga kehanan moral warganya. Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi, Hairunisa, mengatakan kasus LGBT di Kota Bekasi harus ditanggapi secara serius sebab berkorelasi dengan meningkatnya kasus HIV dan AIDS di Kota Bekasi. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat peran keluarga dalam mencegah penyebaran perilaku yang dinilai menyimpang. Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk keimanan dan akhlak masyarakat, sehingga ia mendorong agar kegiatan keagamaan seperti kajian rutin dan pembinaan spiritual harus terus diperkuat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.